0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Nah, Elkogers, sudah waktunya kita
1: lihat yang paling banyak diobrolin dan yang paling banyak didiskusikan, lalu kita bawa ke Elkogers semuanya.
0: Iya, benar banget Elkogers. Jadi setelah banyak hal yang viral di Indonesia ini, kita menemukan dua yang paling heboh ya di satu minggu belakangan ini Elkogers, di mana ada yang lagi rame tentang vonis 10 tahunnya Bapak Nadiem Makarim nih.
1: Benar.
0: Iya, dan satu lagi yang lagi rame juga tentang lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat. Nah, susah ya bahasa Sunda itu ya.
1: Benar. Dan apa, kenapa ini bisa menjadi menarik? Pertama, karena ini berhubungan dengan vonis.
0: Benar.
1: Kalau kita lihat Nadiem Makarim kan divonis pengadilan tuh.
0: Benar.
1: Dan akhirnya akan menaik banding rencananya terkait dengan putusan hakim yang kemarin memvonis dia 10 plus 5 katanya. Benar, dia iya. Karena dia gak mungkin membayar 809 miliar itu.
0: Betul.
1: Kan anggaplah 15 tahun divonis. Yang lagi satu, divonis masyarakat alias netizen.
0: Benar banget, itu karena lagu yang dimunculkan terlalu kontroversial Elkogers ya. Dan ingat, yang tahu itu pasti masyarakat Sunda ya, bahasa lagu Lalaki Langit Lalanangan Bejat itu ya Elkogers ya.
1: Benar.
0: Pasti masyarakat Sunda terutama yang perempuan juga tidak terima, karena memang isinya itu menurut saya pribadi agak terlalu menyudutkan perempuan. Betul. Gitu, membanding-bandingkan. Betul. Antara laki-laki dan perempuan gitu Elkogers ya.
1: Betul.
0: Nah, wajar banget kalau misalnya Bapak Bupati Purwakarta ini disemprot netizen.
1: Akhirnya di gini netizen ya, apa namanya, istilah difonis juga sama netizen.
0: Benar, difonis ya juga sama netizen.
1: Nah, Elkogers, gimana kalau Elkogers melihat dua fenomena ini, atau mungkin mau memberikan berita-berita lain ya yang berhubungan dengan fonis memfonis? Boleh gabungan di Instagram di @elkogerfm dan juga di Facebook di @elangkosagagana.
0: Atau bisa juga di WhatsApp-nya Elkogar Radio Bali di 081236155969. Jadi kita tunggu Elkogers ya yang mau ikutan gabungan, langsung aja WhatsApp atau chat di media sosial kita sampai jam 9 pagi nanti. Tentunya masih ditemenin sama Desta Arita
1: dan Yuda Kesuma.

0: 96.9.
1: It's a good, good morning.
2: Bu, dikit aja airnya.
3: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
2: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
3: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
4: Loh, hah? Kok mati?
3: Dikit aja airnya ya, Pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
6: Kiki, pulang yuk, Ki.
7: Terus kenapa?
6: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
7: Emang mau kemana?
6: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
7: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
6: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
7: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
6: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
7: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
6: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
7: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
6: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
7: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar tidak bosan-bosannya kita berdua mengingatkan untuk Anda yang punya anak keponakan atau saudara dan tahun ini sudah mulai masuk masa-masa benar perkuliahan.
1: Betul.
0: Saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR.
1: Benar banget.
0: Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena kan pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik sekali nih dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Dan tentunya di FPSC UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi A atau sudah unggul ya, yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi. Ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis.
1: Wah, ini mantap ya, baru 2 sudah mantap. Kalau mau lebih mantap-mantap ada 4. Yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal, segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kalau ditanya lagi, kenapa sih harus milih kuliah di sini? Tentu saja karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan fasilitas kampus semuanya serba lengkap, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya nggak perlu mikir apa lagi, putuskan sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa dicatat ya Elkogar, bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081-338-665-310 atau Dr. Inengah Mulyarta SSI MSc di 081-338-576-547.

0: 96.9.
1: It's a good, good morning.
2: Bu, dikit aja airnya.
3: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
2: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
3: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
4: Loh, hah? Kok mati?
3: Dikit aja airnya ya, Pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
6: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
7: Buke dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.
8: Duh, leng semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
9: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
8: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih, dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ngada ngedutin.
9: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
8: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
9: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
8: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
9: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
8: Iya, saja ya nah. Nemar, calon mantu Pak Man yang top semlegun.
9: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
7: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: 96.9 El Koger Radio Bali. Ya El Koger, sudah banyak juga yang ikutan gabungan dan sepertinya memang seru sekali ya untuk pembahasan kita pagi hari ini El Koger.
1: Betul, betul, betul. Dan kalau kita lihat antara dua kejadian ini sebenarnya banyak kejadian lain yang mirip ya. Mm-mm. Apalagi yang berhubungan dengan penegakan hukum dan juga penegakan hukum sosial.
0: Iya.
1: Jadi kayak kemarin ini kita sudah dapat dua berita. Satu berita terkait dengan hukuman yang dimakarim oleh pengadilan. Lagi satu adalah hukuman sosial oleh siapa itu namanya?
0: Bapak Bupati Purwakarta
1: itu kan. Nah, ngomongin tentang hukuman sosial yang dimunculkan karena beliau membuat sebuah karya lagu
0: Om Zain namanya.
1: Om
0: panggilan
1: Zain.
0: Ya, panggilan sayangnya netizen Om Zain.
1: Om Zain. Membuat sebuah karya lagu yang terasa menyudutkan satu pihak. Ya, jadi membuat orang-orang itu akhirnya mengkonfrontasi dengan ya istilahnya kayak mengatakan istilahnya kayak gimana ya? Menghakimi ya.
0: Iya,
1: menghakimi
0: benar,
1: bahwa ini enggak benar dan lain-lain. Nah, untuk fenomena kedua ini kan banyak terjadi kan? Kayak kemarin juga ada yang gabungan dari Agus ya di WhatsApp. Saya juga mau ikutan gabungan tentang seorang wanita yang kemarin nge-gym gitu katanya.
0: Oh iya, wih rame banget itu.
1: Itu juga yang siapa katanya namanya, dia bilang gitu kan. Jadi dia tuh ngerekam dirinya nge-gym, bench press gitu. Kemudian dia marah-marah sambil dibanting gitunya, apa namanya, alat beratnya tuh.
0: Iya.
1: Sambil dia ngomongin sumpah serapah ke orang yang lewat-lewat di depan kameranya dia.
0: Kata-kata manis ya.
1: Kata-kata manis. Permen gitu. Gula, glukosa gitu. Jadi itu akhirnya kena juga gini ke dia, apa namanya, penghakiman sosial kan. Banyak dari dia katanya sudah mengatakan kalau di bench press itu kan ada areal, katanya ada yang ada karpetnya gitu. Itu bahaya kalau orang bolak-balik, nanti takutnya ketimpa segala macam gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi tetap aja yang dilakukan belakangan seperti dia membanting itu, kemudian dia mengatakan kata-kata mutiara itu.
0: Benar.
1: Akhirnya memicu masyarakat tetap menyerang dia gitu.
0: Iya. Berarti yang dipermasalahkan di sini kan sebenarnya bukan karena dia mau merekam atau sebagainya ya. Sebenarnya kalau memang itu alasannya bahwa di tempat dia berlatih ada karpet dan seharusnya tidak boleh dilewatin, iya, sebenarnya nggak masalah.
1: Iya.
0: Cuman yang lebih difokuskan oleh netizen yaitu caranya dia atau responnya dia terhadap permasalahan tersebut ya.
1: Betul, betul.
0: Ya kenapa juga sih harus mengeluarkan kata-kata mutiara ya?
1: Iya.
0: Kata-kata
1: iya,
0: bijak kan bisa, mutiara kan agak susah gitu ya kalau dikeluarkan.
1: Benar, benar. Kata-kata bijak itu.
0: Iya.
1: Langit pagi karena matahari.
0: Cakep.
1: Pergi kau dari sini. Kan lebih bijak kan gitu.
0: Iya, benar. Dan ini ada yang ikut gabungan juga Elko Garcia, katanya dari Sri Wahyuni ini di Gianyar.
1: Oke.
0: Okay. Kalau menurut dia, dia lebih takut oleh vonis pengadilan.
1: Oh,
0: vonis
1: gitu.
0: Pengadilan dong katanya. Netizen kan cuma komentar doang, gak bisa masukin saya ke penjara katanya. Wah, yakin sekali Anda. Tapi kalau hakim yang putus itu baru beneran ngaruh ke hidup saya katanya. Wah, ya benar sih Wahyuni. Cuman kalau misalnya netizen tuh kan kadang ada kekuatan persatuan netizen seluruh Indonesia ya.
1: Benar.
0: Kadang suara mereka itu malah didengar loh, dan hal-hal yang sebenarnya belum viral jadi viral dan jadi diusut kasusnya oleh pihak kepolisian sampai akhirnya ke kejaksaan. Kadang gitu nggak sih, ada beberapa kasus gitu ya yang awalnya kita nggak tahu apa-apa terus kasusnya muncul, eh malah diperiksa kepolisian.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Jadi sebenarnya kalau kita lihat kasus-kasus yang ada di Indonesia ini banyak ya. Biasanya yang paling kelihatan polanya adalah kira-kira ada kasus tentang negara dulu. Ketika lagi panas-panasnya tiba-tiba ada artis kena kasus narkoba.
0: Waduh.
1: Kok seperti ada menutupi sesuatu ya.

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Ya Elkogers, tadi kita sudah membahas ya beberapa teman-teman Elkogers yang ikutan gabungan masih tentang soal lebih mending difonis pengadilan atau difonis netizen nih.
1: Waduh, sama-sama berat sih sebenarnya.
0: Sama-sama berat. Kalau saya pribadi nih ya Yuda. Jadi lebih baik sih difonis netizen aja udah.
1: Kalau saya memilih sesuatu yang berat itu.
0: Iya, karena kalau misalnya difonis pengadilan itu double, pasti difonis netizen juga.
1: Oh iya, benar juga. Iya.
0: Karena kan pasti berita kita difonis di pengadilan itu enggak mungkin tidak tersebar kan.
1: Nah,
0: pasti
1: benar.
0: Naik, udahlah naik di media mainstream, naik di media sosial.
1: Waduh, dan
0: rame banget dah. Jadi double banget stresnya gitu loh.
1: Jadi kalau Desta lebih menganggap lebih aman kalau di selain dihakimi oleh netizen. Kalau saya memilih pilihan yang lain nih.
0: Apa tuh?
1: Lebih baik saya tidak dihakimi siapapun.
0: Uish.
1: Orang tidak melakukan kesalahan.
0: Betul.
1: Iya. Kok malah minta dihakimi?
0: Jadi berarti lebih memilih ataunya ya. Jadi cari aman Anda ya.
1: Apapun yang konsepnya dihakimi ini, ini sebenarnya adalah respon dari apa yang kita lakukan ya.
0: Iya.
1: Contohnya seperti kasusnya Nadiem, mungkin kita merasa kasihan, mungkin kita merasa kasihan kenapa sih harus seperti itu, tapi kita juga harus melihatnya secara objektif, secara detail, apa yang membuat keputusan hakim bisa seperti itu. Saya yakin keputusan ini tidak muncul berdasarkan semata-mata ingin menyalahkan orang aja.
0: Iya.
1: Tapi pasti ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, dan itu kewajiban kita sebenarnya sebagai masyarakat mempelajari sesuatu yang tidak terlihat itu gitu. Supaya tidak pada akhirnya kita digerus oleh opini-opini, oh dia jahat, dia baik gitu kan. Begitu juga si bapak-bapak yang bikin lagu
0: Om
1: itu
0: Zain.
1: Om Zain
0: Bapak
1: itu.
0: Bupati Purwakarta.
1: Purwakarta. Memang secara lagu itu kacau. Kacau banget kan. Maksudnya jelas sekali bukan menyudutkan, mengglorifikasi satu pihak sehingga pihak lain juga pada akhirnya ikut terseret dan membuat tertekan gitu. Tapi satu sisi kita juga harus sebaiknya mempelajari juga apa sih si kepala bapak ini gitu. Iya kan?
0: Benar-benar.
1: Apa sih alasannya mengeluarkan lagu ini, dan itu tertutup oleh fenomena lagu itu kan.
0: Iya. Karena kalau saya lihat pribadi ya, Om Zain ini membuat lagu mungkin karena melihat fenomena di Indonesia yang sekarang kan lagi marak-maraknya tuh kasus LGBT ya.
1: Okay.
0: Dan sampai Bapak Presiden kita pun membuat sebuah
1: mengesahkan aturan,
0: mengesahkan aturan kan. Benar, terkait LGBT ini merupakan ancaman negara.
1: Ancaman non-militer lagi namanya.
0: Iya, benar. Dan mungkin saya berpikir nih, pendapat saya pribadi,
1: betul,
0: Om Zain ini membuat lagu ini sebenarnya ini loh, jadi laki-laki tuh enak, kenapa kalian harus memilih penyimpangan misalnya.
1: Betul,
0: nah
1: betul.
0: Mungkin dia berpikir seperti itu karena
1: betul,
0: saking banyaknya terutama di Jawa Barat.
1: Betul.
0: Kasus LGBT ini lumayan tinggi juga Elkogers.
1: Nah, maksudnya seperti itu mungkin ya. Cuman memang ketika ini disetir, apapun bisa menjadi buruk Elkogers.
0: Benar.
1: Jadi tugasnya kita sebagai netizen ini sebenarnya berat. Satu sisi gampangnya kita menghakimi gampang banget.
0: Iya.
1: Tapi satu sisi ketika kita mengemukakan pendapat, sebaiknya berikan secara penuh keseluruhan. Benar. Tidak hanya satu pihak, satu bagian aja. Karena kita juga lihat banyak orang bertugas sebagai clipper kadang kan. Omongan satu jam dipotong-potong-potong jadi 10 detik, maknanya bisa berbeda.
0: Benar-benar banget.
1: Itu berat sekali jadi netizen ya.
0: Jadi bijak-bijaklah sebagai netizen Elkogers ya. Jangan langsung menjudge suatu hal tanpa melihat hal yang lainnya lebih dalam lagi.
1: Benar.
0: Kurang lebih seperti itulah pesan dan pesan dari saya.
1: Benar-benar banget ya. Dan
0: berdiri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Pagi hari ini ditemani sama Kori Purnama, seperti biasa di ajang wacana seputar wanita. Sampai nanti ya kebersamaan kita di jam 11 siang. Jadi tetap atensi.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Memang kadang membangun karir yang sangat sukses itu adalah impian banyak orang ya. Ya pastinya menurut saya juga semua kepengen ya punya karir yang sukses sesuai dengan perencanaannya. Tapi sebuah perjalanan yang membutuhkan perencanaan matang, pastinya setiap langkah itu diambil dapat membawa hasil yang pastinya maksimal. Kalau misalkan tanpa rencana yang jelas, pastinya seseorang juga bisa terjebak dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion ataupun tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, menyusun rencana karir jangka panjang memang sangat penting agar masa depan lebih terarah dan juga sesuai dengan keinginan serta potensi yang bisa Anda miliki. Dan dalam menyusun rencana karir memang banyak sekali faktor yang perlu dipertimbangkan ya, seperti contohnya yaitu keterampilan, minat, peluang, dan juga passion yang ada di industri tempat Anda bekerja. Dan juga perkembangan zaman yang memang terus bertambah, pastinya harus Anda ikuti dengan cepat ya. Dan dengan memahami langkah-langkah yang tepat, seseorang dapat mengambil keputusan lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas karirnya juga. Jadi kalau misalkan sudah bekerja, jangan sebentar-sebentar ya. Jadi kalau sudah bosan, Anda pergi dan juga cari kerjaan yang lain, atau malah mengambil langkah-langkah untuk meng-apply ataupun melamar pekerjaan di tempat lain dalam jumlah yang begitu besar ya, untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok ataupun gaji yang besar ya. Gimana ya, kenyamanan adalah hal yang utama sih ya dari setiap orang pastinya. Dan di ajang wacana seputar wanita kali ini, saya juga akan membagikan tips seputar mendapatkan pekerjaan yang bukan hanya sekedar gaji, melainkan karir yang panjang untuk Anda. Jadi bukan hanya itu saja Elkeger, saya juga pastinya akan menemani ruang dengan Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Elkeger Radio Bali. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96,9 FM Elkeger Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.
3: Hampir menginjak 3 tahun, hati ini tak kunjung

96,9 FM Oke Gary di Bali. Sebelum saya membagikan tips seputar mendapatkan kerja yang bukan hanya sekedar gaji melainkan karir yang panjang, jadi saya akan menjelaskan sedikit ya tentang apa sih itu karir yang dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Jadi ya memang dalam bahasa sederhananya, jalur karir jangka panjang ini adalah sebuah blueprint ya, versi Anda terhadap perjalanan karir Anda dengan tujuan dan juga strategi untuk menempuhnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, rencana karir ini mencakup tujuan jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang. Dan strategi untuk Anda mengisi karir jangka panjang ini pastinya sangat penting untuk mencapai target yang sudah Anda buat. Dan lebih dari sekedar mimpi, ini adalah panduan yang memang sangat penting ya untuk bisa merubah hidup Anda dan juga karir Anda, apalagi dalam jangka panjang, demi berkembangnya minat Anda, skill, dan juga keadaan dunia kerja. Dan penting ya untuk memiliki rencana jalur karir jangka panjang di era digital seperti saat ini. Karena merencanakan karir jangka panjang itu bukan hanya sekedar punya rencana cadangan saja, Elke Gers, tapi memang punya arah dan juga punya arti juga. Dan memang sebuah studi juga menyebutkan bahwa perencanaan ini bisa mengurangi stres, meningkatkan rasa employability, dan juga memperdalam rasa tujuan personal. Dan ada juga nih Elke Gers, data yang menunjukkan bahwa 87% milenial itu menganggap peluang pengembangan karir itu sangat penting. Dan juga organisasi yang menyediakan pengembangan karyawan itu memiliki retensi 34% lebih tinggi. Jadi di samping itu juga pula 70% karyawan itu merasa belajar memperkuat keterikatan ke organisasi, dan juga 80% itu menyebutkan belajar menambah makna kerja dari mereka sendiri. Jadi dari sisi tren generasi muda zaman sekarang ini ya, yang istilahnya Gen Z kayak gitu ya, itu justru lebih suka konsep yang namanya employer for life ya, namanya yaitu mencari organisasi yang mendukung mobilitas internal dan juga pengembangan diri, dengan rata-rata ingin bertahan untuk bekerja ya selama 7 tahun bahkan lebih ya. Jadi 2 kali lipat generasi sebelumnya. Dan artinya jelas Elke Gers bahwa perencanaan karir jangka panjang itu bukan hanya sekedar penting, tapi itu adalah kunci untuk menemukan dan juga mempertahankan kepuasan secara profesional.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: El Cobra Radio Bali.

96,9 FM OKGR Radio Bali, salah satu fondasi utama untuk Anda memulai karir, apalagi dalam jangka waktu yang lama, yaitu memilih pendidikan atau memilih intelektual yang memang jelas untuk kedepannya ya. Jadi untuk Anda yang kali ini masih bimbang ya, ataupun masih ragu passion saya sebenarnya di mana ya, jangan sampai Anda istilahnya salah pilih jurusan untuk pendidikan selanjutnya. Dan memang di luar sana juga masih banyak ya, ada informasi-informasi seputar dunia pendidikan, termasuk informasi yang saya punya nih OKGR yang datangnya dari Universitas Warmadewa, Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi. Jadi Universitas Warmadewa sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang memang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang memang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Dan untuk program studinya sendiri sudah ada 4 program studi yang memang sudah terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika untuk menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang selanjutnya itu ada program studi peternakan yang memang mempelajari semua ilmu pengetahuan dari kegiatan praktek yang memang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agrobisnis. Dan untuk kurikulumnya sendiri sudah ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga itu ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang memang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang memang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, dan juga pengolahan pangan, termasuk ya pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang memang bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir OKGers, ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang memang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang sudah berwawaskan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segerekerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, sampai pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan dari keempat program studi yang sudah saya jelaskan secara detail ya, kenapa sih harus tetap memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Jadi selain itu Elka Garcia, staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi yaitu profesor, ada doktor dan juga magister. Dan boleh juga nih tengok sedikit ke fasilitas kampusnya. Kelasnya sudah bersih, sudah ber-AC, dan juga labnya lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang pastinya super cepat ya. Sepertinya tidak perlu pikir lama lagi ya, OKGers, putuskan sekarang juga untuk segera daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Anda langsung bisa klik sipenmaru.warmadewa.ac.id. Sekali lagi di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa langsung menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 今回のレディオバーディ
1: ー。 Hello.
2: How are you? Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: Music, 96.9 FM, El Cougar Radio Bali.

kerja atau atasan tentang kekuatan Anda ataupun kelemahan yang mungkin saja Anda miliki saat ini, serta yang paling penting nih Oke Girls, bukan hanya belajar autodidak saja ya, tetapi mengikuti tes keterampilan ataupun assessment profesional pastinya juga penting ya, yang namanya untuk mengetahui kemampuan Anda lebih dalam lagi.

0: Kogar Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Candy Grosir, terlengkap dan termurah.

Girl Radio Bali. Pernah gak Elka Girls Anda membayangkan atau bertanya-tanya kepada diri Anda sendiri, kira-kira kemana ya saya 5 tahun ataupun 10 tahun lagi, seperti itu. Jadi pencapaian dalam karir ataupun pendidikan bukanlah hal yang bisa dibilang sepele ya. Sehingga jalur untuk menempuhnya itu juga bukan cerita yang mulus seperti di film-film ataupun dari cerita yang ada dengar dari orang lain. Dan jalur untuk sukses dalam pendidikan ataupun dalam karir Anda sendiri itu ibaratkan seperti peta petualangan ya. Memang penuh dengan tikungan tidak terduga, jalan memutar, bahkan persimpangan yang memang memaksa Anda untuk memilih jalan yang mana kira-kira yang harus saya tempuh, seperti itu ibaratkan ya. Dan lebih serunya lagi nih Elka Girls, Anda adalah penulis sekaligus pemeran utamanya juga yang ada dalam cerita tersebut. Jadi oleh karena itu Anda harus mencintai pekerjaan yang saat ini Anda kerjakan serta membuat strategi ke depannya, saya harus bagaimana dan saya harus seperti apa. Pastinya harus ada peningkatan ya, bukan malah penurunan ya, pastinya untuk merancang perjalanan karir jangka panjang yang tidak sekedar hanya sukses di atas kertas saja, tapi juga membuat Anda tidak tertekan, membuat Anda tidak stres dalam pekerjaan atau istilahnya burnout, dan juga berpikir secara berlebihan alias overthinking. Oke, kira-kira cintailah pekerjaan Anda saat ini dan juga kerjakan apa yang menjadi kemampuan Anda. Dan di ajang Wacana Seputar Wanita kali ini masih seputar tips mendapatkan kerja yang bukan hanya sekadar gaji melainkan karir panjang. Saya juga masih akan membagikan tips tersebut selama 1 jam ke depan nanti, dan masih ada juga lagu-lagu acik dari Blantika Musik Indonesia yang akan menemani siang hari ya, pagi hari menjelang siang hari Anda di hari Senin ini Elka Girls. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap atensi di 96,9 FM Elka Girls Radio Bali sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Nokoger Radio Bali di era digital seperti saat ini contohnya. Soal branding itu bukan hanya yang namanya milik selebritas ataupun influencer saja ya. Jadi sebagai pencari kerja, Anda juga perlu menunjukkan citra profesional yang konsisten dan juga baik di dunia nyata maupun di dunia maya alias di sosial media. Jadi mulai dari hal sederhana seperti memperbaharui profil Anda secara berkala, menulis tentang topik seputar keahlian Anda ataupun membagikan insight dari pengalaman magang ataupun freelance Anda di pengalaman-pengalaman sebelumnya, ini juga bisa menjadi daya tarik untuk Anda ya. Jadi personal branding yang kuat itu bisa jadi pembeda ketika perekrut dihadapkan dengan ratusan CV yang ada di hadapannya. Jadi jangan sampai profil Anda di sosial media ataupun di dunia nyata itu memiliki citra yang buruk yang pastinya nantinya akan berpengaruh ke karir Anda sendiri.

0: 96.9
1: El Cuga Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

ataupun terus berkembang ya. Jadi Anda juga harus mempelajari kira-kira kebutuhan industri pekerjaan atau karir yang saat ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang, ataupun tren dalam jangka waktu yang panjang itu kira-kira apa, seperti itu. Jadi memang di setiap negara dan juga industri punya standar dan juga ekspektasi yang berbeda-beda pula. Misalkan ya, jika Anda tertarik bekerja di luar negeri, khususnya di Australia, seperti itu ya, penting untuk mengetahui skill yang sedang dicari, seperti tenaga kerja di sektor pertanian, hospitality ataupun engineering. Jadi hal serupa juga berlaku untuk industri digital ataupun teknologi di negara lain. Dan seringkali perusahaan itu mencari kandidat yang sudah punya pengalaman praktis, bukan hanya sekedar gelar akademisnya saja. Jadi untuk itu Anda harus yang namanya mempelajari dengan detail kebutuhan dan juga tren dari industri yang sedang Anda incar saat ini. Dan bukan hanya itu saja, Alkogers, kalau misalkan Anda sudah mengetahui industri yang sudah ada sudah Anda incar, kira-kira mau kerja di mana, seperti itu, dan juga mempersiapkan yang namanya lamaran kerja dan juga portofolio. Jadi bukan hanya sekedar CV saja. Jadi kalau CV itu seperti daftar menu ya, dari portofolio itu sendiri adalah penampakan makanannya. Oh, jadi saya ini seperti ini loh, seperti itu ya gambarannya. Jadi perekrut itu butuh yang namanya bukti, bukan janji ya. Jadi untuk profesi kreatif, portofolio itu sudah jadi standar. Tapi di bidang lain seperti analisis data, konten digital, sampai customer service, itu Anda juga bisa membuat portofolio yang berbasis proyek, seperti itu ya. Jadi tampilkan studi kasus, hasil kerja ataupun pencapaian yang memang bisa divalidasi. Ini akan jauh lebih meyakinkan daripada hanya sekedar mencantumkan mampu bekerja di bawah tekanan.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya, Bli. 90s.

ingin bekerja dengan karir yang jangka waktunya lumayan panjang. Jadi Anda harus menguasai skill yang dicari ya, bukan hanya sekedar mengikuti tren semata. Jadi skill yang paling dicari itu seringkali bukan yang paling keren seperti itu, tapi yang paling relevan dan juga aplikatif. Contohnya saja, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, dan juga literasi digital. Ini adalah skill yang memang terus dibutuhkan lintas bidang terutama ya. Jadi Anda bisa memperkuat skill melalui pelatihan online, melalui proyek pribadi, ataupun pengalaman kerja part-time Anda. Jadi jangan hanya ikut-ikutan belajar sesuatu hanya karena tren semata, LKGers. Pastikan skill itu memang dibutuhkan dalam bidang yang Anda minati saat ini, dan juga Anda benar-benar menguasainya, bukan hanya sekedar tahu permukaannya saja.

0: jatuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

melamar pekerjaan ini adalah membuat surat lamaran yang memang terlalu umum dan juga terkesan istilahnya asal kirim aja ya. Padahal perusahaan itu ingin tahu apa yang bisa Anda tawarkan dan bukan hanya apa yang Anda cari saja. Jadi maka dari itu, sesuaikanlah isi lamaran Anda dengan kebutuhan posisi dan juga perusahaan tersebut. Dan tunjukkan bahwa Anda sudah memahami tantangan yang perusahaan tersebut hadapi dan juga Anda punya solusi atau keahlian yang cukup relevan. Jadi surat lamaran yang berorientasi solusi itu akan terasa lebih meyakinkan ya, daripada sekedar pengulangan mengisi CV dan juga asal kirim ke perusahaan tersebut.

0: 96.9.
1: Eh, aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
2: Emang apa sih?
1: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
2: Ah elah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
3: Yeay!
4: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
5: Jurassic Jumat Rayuan Asik.

96,9 FM Okoge Radio Bali. Zaman sekarang memang banyak sekali yang namanya peluang kerja yang tidak pernah muncul di situs lowongan, tapi tersebar nih Okoge lewat.

sehat yang namanya jaringan ya. Oleh karena itu penting untuk yang namanya membangun dan juga menjaga koneksi baik dengan teman kuliah Anda, teman di bangku SD, SMP, SMA bahkan ya, dosen, senior ataupun rekan kerja pada saat Anda magang juga. Dan jangan ragu untuk memperkenalkan diri pada saat menghadiri acara, mungkin menghadiri seminar ataupun konferensi, dan bersikap terbuka serta antusias pada saat berdiskusi. Ini akan meningkatkan kesan yang positif. Ingat LK Girls, jaringan yang Anda bangun hari ini bisa jadi pembuka pintu karir Anda di masa depan nanti. Dan karena sudah tepat di jam 11 siang waktu di LK Girls Radio Bali, sudah tuntas juga kebersamaan kita yang tadi sudah membahas juga seputar tips mendapatkan kerja yang bukan hanya sekedar gaji, melainkan karir yang panjang. Itu semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Dan juga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan selama 2 jam kebelakang tadi bisa menghibur Anda di siang hari ini ya. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa. Radio.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Dengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Elkoga Radio Bali.

0: El Cougar Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novel isi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berhasil bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di Era _Access, info di info@cakralintas.net.id.

0: Bukan ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tempat modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
0: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96.9 Elkogar Radio Bali. Selamat siang Elkogars, kembali lagi bersama saya Ratinari tentunya di ajang High Noon sampai jam 2 siang.

96.9 Elkogar Radio Bali. Selamat siang Elkogar semuanya, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, tentunya Ratih Nari, yang akan menemani siang Anda di ajang High Noon. Ini edisi Senin 6 Juli 2026. Dan ya, jika dilihat cuaca hari Senin ini sangat cerah, semoga juga membawa suasana hati yang cerah dan penuh semangat. Jadi meskipun hari ini sudah kembali ke rutinitas setelah menikmati mungkin libur di hari Sabtu dan juga Minggu, semoga langkah kita tetap ringan dalam menjalani setiap aktivitas ataupun pekerjaan apapun yang kita jalani hari ini. Dan di tengah cuaca Bali yang cerah hari ini, tentu membuat suasana terasa lebih hangat dan juga menyenangkan ya Elkogers ya. Namun dibalik sinar matahari yang cerah kemudian juga bersinar terang ini, jangan lupa untuk tetap melindungi kulit kita. Jadi jika Elkogers sedang beraktivitas di luar ruangan, gunakanlah sunscreen atau tabir surya agar kulit kita itu tetap terlindungi dari paparan sinar matahari. Dan ditambah juga jangan lupa untuk selalu membawa air minum, dan tentunya untuk mengurangi sampah plastik gunakan tumbler ya, itu untuk menjaga tubuh agar tetap terhidrasi sehingga aktivitas hari ini bisa dijalani dengan nyaman dan juga penuh kesehatan. Tentunya hingga jam 2 siang nanti, saya Ratih Nari akan menemani Anda dengan berbagai informasi menarik serta deretan lagu koleksi Elkogar Radio Bali. Jadi jangan kemana-mana and stay tune.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkoga Radio Bali. Elkogers, masih banyak ya orang yang memiliki kebiasaan meletakkan handphone itu di samping bantal. Dan bahkan ada yang menyimpannya tepat di bawah bantal saat tidur. Dan tentunya kebiasaan ini mungkin akan terlihat sepele, tetapi sebaiknya mulai diperhatikan karena dapat menimbulkan beberapa risiko terhadap kesehatan ataupun gangguan waktu istirahat. Jadi meletakkan handphone itu terlalu dekat dengan kepala saat tidur bukanlah kebiasaan yang dianjurkan. Salah satu alasannya karena handphone itu tetap dapat menghasilkan yang namanya radiasi, kemudian juga panas, terutama saat sedang mengisi daya, menerima notifikasi atau menjalankan aplikasi di latar belakang ya. Jadi jika diletakkan di bawah bantal ataupun tertutup selimut, itu akan panas dari handphone tersebut akan terperangkap sehingga meningkatkan risiko perangkat menjadi terlalu panas. Selain itu, cahaya dari layar dan juga notifikasi yang terus masuk itu juga dapat mengganggu yang namanya kualitas tidur ataupun kualitas istirahat. Jadi tanpa disadari, banyak orang yang kembali membuka handphone ketika layar menyala ataupun mendengar bunyi notifikasi. Akibatnya, waktu tidur itu menjadi berkurang dan tubuh itu tidak dapat waktu istirahat yang optimal. Dan tentunya para ahli juga menyarankan agar handphone itu diletakkan dengan jarak tertentu dari tidur saat malam hari. Jadi kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengurangi gangguan saat tidur sekaligus mendorong kita untuk tidak terlalu sering menggunakan handphone sebelum beristirahat. Jadi jika Elkogers menggunakan handphone sebagai alarm, cobalah letakkan di meja samping tempat tidur ataupun tempat yang masih mudah dijangkau namun tidak tepat di bawah bantal maupun terlalu dekat dengan kepala. Dan perlu diperhatikan juga, tidur yang berkualitas itu merupakan salah satu kunci untuk kita menjaga kesehatan tubuh serta menjaga kesehatan pikiran. Karena itu, mulai membiasakan memberikan sedikit jarak ya antara handphone dan juga tempat tidur agar waktu istirahat itu menjadi lebih nyaman, lebih tenang, dan juga tubuh itu dapat bangun dalam kondisi yang lebih segar keesokan harinya.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Elkogar Radio Bali. Untuk Elkogers di rumah yang masih bingung untuk kuliah di mana dan tentunya lanjut mencari penjurusan apa nantinya dan jenjang karir apa, tenang saja, di sini Ratih punya informasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, yang mana UNWER ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial yang berkembang. Dan ternyata Elkogers, pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Yang pertama di sini ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Dan ditambah di sini juga kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian kedua, di sini ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu, pengetahuan, dan kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana di sini berfokus pada hasil pertanian, penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang sudah berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan ditambah juga Elkogers, di sini staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Kemudian jika melihat fasilitas kampusnya, sudah disediakan kelas yang bersih dan juga menggunakan AC. Dan tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap. Serta adanya akses free wifi dengan internet yang super cepat. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda Elkogers di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa catat di link spenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi juga Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081338665310 atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarte dengan nomor 081338576547.

96.9 Elkoga Radio Bali, Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Pernah nyadar tidak bahwa ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana saja dan tentunya di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wira usaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang mana kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, kemudian yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Kampus legend dan juga terkenal yang alumninya sudah terbukti sukses, yang terserap di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan juga di luar Bali. Dan tentunya mengapa alasannya? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Harus di manajemen dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Dan untuk Elkogers yang masih kepo, lokasi STIMI Handayani itu ada di mana? Tentunya berada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah langsung nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja itu gampang, tinggal sat-set ya dari kampus STIMI Handayani. Ayo buruan daftar, untuk info pendaftaran bisa hubungi melalui WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogers, setelah membeli telur di pasar ataupun supermarket, apakah Anda langsung mencucinya sebelum disimpan di kulkas? Ayo, siapa yang sering kebiasaannya seperti itu? Mungkin kebiasaan yang sering terjadi di Elkogers itu memang membuat telur itu dari luar itu akan terlihat bersih. Tetapi ternyata tidak selalu menjadi langkah yang tepat. Yang mana kulit telur itu sebenarnya memiliki lapisan pelindung alami yang berfungsi untuk mencegah bakteri masuk ke dalam telur melalui pori-pori pada cangkangnya. Jadi jika telur itu langsung dicuci sebelum disimpan, lapisan pelindung tersebut dapat berkurang ataupun rusak. Jadi sehingga telur itu justru menjadi lebih mudah terpapar yang namanya bakteri. Selain itu, apabila telur itu dicuci tetapi masih dalam kondisi lembab saat disimpan, kelembapan tersebut juga dapat meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri pada permukaan cangkangnya. Oleh karena itu, banyak untuk disarankan agar telur itu disimpan dalam kondisi kering dan juga baru dicuci saat sebelum akan diolah menjadi sebuah makanan. Agar kualitas telur itu tetap terjaga, simpanlah telur itu di dalam kulkas dengan posisi bagian yang runcing itu menghadap ke bawah, Elkogers. Jadi cara ini dapat membantu menjaga yang namanya kesegaran telur lebih lama. Dan ingat, hindari penyimpanan telur di tempat yang sering mengalami perubahan suhu, karena itu dapat mempengaruhi yang nama kualitas dari telurnya. Jadi Elkogers, mulai sekarang tidak perlu langsung mencuci telur saat membelinya ya, lalu disimpan ke kulkas, dan kemudian cuci seperlunya saat akan dimasak. Jadi kebiasaan sederhana ini dapat membantu menjaga yang namanya kualitas dan juga keamanan telur sebelum dikonsumsi.

0: 96.9 FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM. El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogers, di sini Ratu punya informasi untuk Anda yang sedang menghemat perbelanjaan dan juga mencari promo, yaitu tentunya ada di Klendis. Jadi Klendis ini hadir dengan beberapa promo spesial yang sayang sekali untuk dilewatkan. Mulai dari belanja harian, mingguan, hingga belanja bulanan, itu akan lebih seru dan juga menarik, dan pastinya bikin kantong Anda tetap aman. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, snack, sampai berbagai produk kosmetik lainnya yang bisa Anda temukan dengan harga menarik di Klendis ya. Jadi ini ada beberapa promo yang bisa Rati sebutkan, yaitu di Chitato Big Size Spicy Chicken, itu di ukuran 168 gram, mendapatkan potongan harga Rp3.000. Selanjutnya di sini juga ada Sari Hayu Facial Foam, itu di ukuran 100 gram mendapatkan potongan harga Rp3.200. Dilanjutkan di sini ada Fiesta Karage, itu mendapatkan potongan harga Rp7.000. Dan di sini juga ada Simba Special Magic Rainbow, itu mendapatkan potongan harga Rp2.000. Dan dilanjutkan di sini juga ada Caplang Minyak Kayu Putih Baby Plus, itu mendapatkan harga Rp13.200. Dan tentunya masih banyak sekali ya Elko Garcia promo yang dihadirkan di Klendis. Jadi tunggu apa lagi? Segera kunjungi Klendis terdekat Anda dan juga raih berbagai promo spesial yang bisa Anda pilih karena di Klendis terlengkap dan termurah.

0: Uncle Gab Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
3: Cinta cinta cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
5: Please back away from your radio.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogers, beberapa waktu terakhir kabar mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK itu masih menjadi perhatian masyarakat. Jadi kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara yang tengah menghadapi sebuah tantangan ekonomi dan juga perkembangan teknologi yang semakin pesat. Jadi berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 23.470 pekerja di Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang terutama di sini di Provinsi Jawa Barat itu menjadi wilayah dengan jumlah PHK tertinggi, disusul oleh Banten kemudian ya. Dan Elkogers, angka ini menunjukkan bahwa kondisi dunia kerja itu masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian khusus atau perhatian kita bersama. Selain dipengaruhi kondisi ekonomi, dunia kerja itu juga mulai mengalami perubahan akibat pesatnya perkembangan sebuah teknologi yaitu AI atau Artificial Intelligence. Jadi di berbagai negara itu sejumlah perusahaan teknologi besar sudah mulai memanfaatkan AI untuk membantu pekerjaan yang memang itu bersifat rutin dan juga administratif. Bahkan beberapa perusahaan global itu melakukan efisiensi tenaga kerja karena sebagian proses pekerjaan kini dapat dibantu oleh sebuah teknologi berupa AI. Namun Elkogers, perkembangan AI itu bukan berarti akan menggantikan seluruh pekerjaan manusia. Justru teknologi itu hadir untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Karena itu, kemampuan yang tidak mudah digantikan oleh teknologi, seperti kreativitas, komunikasi, kemampuan memecahkan masalah, dan bekerja sama dalam tim itu akan semakin dibutuhkan di masa depan. Tidak semua dibutuhkan tentang sebuah AI ataupun teknologi, namun tenaga manusia pun juga jauh dibutuhkan di masa depan nanti. Di tengah perubahan ini, yang paling penting itu adalah mempersiapkan diri. Ya mana kita itu harus terus belajar, meningkatkan yang namanya sebuah keterampilan, mengikuti perkembangan teknologi, dan memiliki kemampuan beradaptasi agar itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk menghadapi dunia keras, dunia kerja yang terus berkembang ya Elkogers ya. Jadi perubahan itu memang tidak bisa dihindari, namun dengan terus kita mengembangkan sebuah kemampuan dan juga tidak berhenti belajar, kita akan lebih siap menghadapi sebuah berbagai tantangan serta mampu memanfaatkan peluang yang hadir di era digital seperti saat ini.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Duh, Ling Semengan duduk di sini tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
2: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuane.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Saja ya nah. Ini mare calon mantu Pak Man yang top sumlegun.
2: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali. 90s.

96.9 Elkoga Radio Bali. Sejak dahulu minyak kemiri itu sudah dikenal sebagai salah satu bahan alami yang sering dimanfaatkan untuk merawat kesehatan rambut. Dan tentunya Elkogers, hingga saat ini minyak kemiri itu masih menjadi pilihan banyak orang karena diperlukan

atau kondisi rambut yang kering, kemudian juga sering terpapar sinar matahari, ataupun alat penata rambut itu minyak kemiri membantu menjaga kelembapan alami rambut. Jadi hasilnya rambut itu akan terlihat lebih lembut, berkilau, dan juga mudah diatur. Jadi tidak hanya untuk rambut, minyak kemiri itu juga dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan kulit kepala, yang mana kulit kepala itu yang terawat dengan baik menjadi salah satu faktor penting agar pertumbuhan rambut itu tetap optimal. Dan perlu diingat, hasil penggunaan minyak kemiri tentu tidak bisa didapatkan secara instan ya Elko Garcia, karena ini didominasi dengan bahan alami, jadi tidak semua hasilnya akan instan. Dan perawatan rambut itu membutuhkan yang namanya waktu dan konsisten. Jadi gunakan secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Apabila muncul iritasi atau rasa tidak nyaman, segera hentikan pemakaian dan konsultasikan kepada tenaga kesehatan atau kepada dokter.

96.9 El Kogar Radio Bali. Sekarang sudah tepat di pukul 2 siang ya El Kogar sih ya. Itu tandanya kita sudah di penghujung waktu in high noon ya di waktu El Kogar Radio Bali. Dan saatnya tentunya Rati akan pamit undur diri. Semoga apapun informasi yang Rati sampaikan dapat menjadi acuan atau bekal dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita dalam berbicara, berpikir dan juga bertindak. Terima kasih juga kepada El Kogar yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir edisi high noon hari ini. Saatnya saya Rati Nari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: kebudayaan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edeng aden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Hey, watch that! I need some music! It rocks! Yeah!
3: You are listening!

0: the end.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
2: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cougar Radio
1: Bali. Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta cinta cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
1: Iya deh iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too. The Amazing FM El Koga Radio Bali.

96.9 El Kogar Radio Bali. Sore El Kogar, tetap semangat ya. Hari ini hari Senin, walaupun mungkin hari ini ada yang tugasnya numpuk-numpuk banget, terus kerjaannya belum kelar sampai sore sekarang ya. Deadline-nya karena datang barengan atau kepala rasanya udah mulai penuh, istirahat sebentar. Aman, tidak ada masalah, oke? Ada saya Riri Marinka, tentunya akan menemani Anda selama 2 jam ke depan dalam ajang Sunset Program. Jadi Anda bisa recharge energinya dengan dengerin lagu favorit yang bisa banget di request dari sekarang via WhatsApp di 081-236-155-969. Ya. Lagi scrolling social media, boleh di follow dulu Instagramnya @lkogfm, langsung DM, and also Facebook ada di Elang Kosagagana. Jadi silakan tinggalkan jejak Anda di sana, nanti Riri baca-baca ya. Jangan lupa sertakan nama sebelum requestan lagunya sampai di jam 6 sore aja.

96.9 El Kogar Radio Bali. Fakta tentang Senin yang mungkin belum banyak orang tahu ya. Jadi konon El Kogars, Senin sering dianggap sebagai hari yang paling berat. Padahal buat sebagian orang atau mungkin banyak orang ya, Senin justru jadi momen terbaik untuk memulai kebiasaan baru. Semangat biasanya masih penuh, ya kan? Sudah jelas nih, target apalagi. Energi untuk membuat perubahan juga masih tinggi. Karena pasti awal-awal tuh masih lagi level tinggi lah semuanya ya. Jadi cara kita memandang hari ini seringkali menentukan bagaimana sisa minggu akan berjalan. Jadi minggu-minggu ke depannya tuh dimulai dari hari Senin nih, Alkogers. Jadi mumpung masih sore, selesaikan apa yang bisa Anda selesaikan hari ini, lalu pulang dengan hati yang jauh lebih lega ya. Semoga Senin ini ditutup dengan yang namanya cerita menyenangkan, apalagi sambil nyanyi-nyanyi lagu favorit, asli bebannya pasti berkurang. Makanya buruan langsung ambil handphonenya sekarang juga, request lagunya via WhatsApp di 081236155969.

El Cobra Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96.9 Elkogar Radio Bali, satu single dari miliknya Sheila on 7. Ini dengan judulnya Memori Baik. Spesial ya buat sista aku yang ada di seputar, ada Sanur, ada Nirmalawati yang lagi megarapan kayak di bakery nih ya sama ibu lo. Oke, semangat ya sore hari ini, semoga terhibur dengan singlenya. Terus dilanjutin ada adiknya Riri juga nih yang lagi streaming di Timor Leste, ada Ami Yudiastini, hai. Jegek bulannya aku ya, yang katanya mau request lagunya Astrid, Terpukau. Salamnya buat teman-teman spa aja, rajin-rajin bekerja biar cuannya makin nambah. Dan Anda juga ya, jangan nakal-nakalan dari sana, oke? Okay? Terus selamat sore Kak Riri yang cantik, ada Mang Ega di seputaran Gatot Subroto, mau request lagunya Tulus, judulnya Gajah. Salam spesial buat sahabat duo kesayangan, ada Siva dan juga Riga, salam kompak. Rahayu di seputaran Gunung Soputan juga hadir sore ini. Riri, salam kenal pendengar Elkoga juga. Saya mau request lagu Jikustik, Pandangi Langit Malam Ini. Katanya salam buat anakku di perantauan ya, jaga kesehatan, ingat makan yang teratur. Suksema Riri, suksema juga untuk Rahayu ya. Gus Danan di seputaran Denpasar katanya lagi monitor Riri aja, sesetan hadir. Ada Ojak Bagus gitu ya, Ojak Bagus di seputaran Denpasar, salam kenal. Katanya mau request lagunya Tip X, Kamu Gak Sendirian Kalau Gak Ada Good Charlotte, yang mana aja boleh. Oke, ditungguin dulu. Ada Sandra juga di seputaran Renon, katanya mau banget di play lagu Taylor Swift. Makasih ya buat Kak Riri, makasih juga Sandra. Satu lagi di sesi yang pertama ada Jung Huma, ini katanya mau request lagunya Westlife yang Open Your Heart, kalau gak ada di play aja yang Bab Bab Baby deh. Oke. Singlenya ditungguin ya. Buat yang mungkin baru aja stay tune di 96.9 Elkoga Radio Bali, Anda bisa langsung request lagu favorit dan juga kirim-kirim salam. Kalau misalnya sekarang mau keluar, tiba-tiba gak punya radio analog, boleh streaming aja di www.elkogaradiobali.com.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali, Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Ya, pada nyadar nggak sih kalau ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend yang terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintah, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali. Mengapa? Ya, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani ini ada di pusat kota Denpasar. Tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja gampang tinggal sat-set gitu ya. Dari kampus STIMI Handayani gampang kalau mau kemana-mana. Makanya buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran bisa melalui WhatsApp di 0821 456 666 199. Sekali lagi di 0821 456 666 199.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juli 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.
0: 96.9

96.9 El Togar Radio Bali. Mungkin ada yang mendengarkan curhat dari teman-temannya gitu, bingung ya mau kuliahnya di mana gitu kan. Sekarang saya punya rekomendasi untuk Anda yang ingin kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Ini keren banget El Togers. Kenapa? Karena UNWAR ini bernaung gitu ya di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini adalah pilihan logis buat kamu yang ingin memiliki karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Jadi pertanian modern ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat kamu yang tertarik nih sama yang namanya dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa kamu pilih ya. Yang pertama ada agroteknologi, di sini ada konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika atau landscape. Jadi ini guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian juga ada peternakan, di sini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengelolaan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian juga. Jadi konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional ya. Jadi penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan perikanan. Ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen, tetap dibantu juga ya oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi seperti profesor, dokter, dan juga magister. Tengok juga yang namanya fasilitas kampusnya, kelasnya super bersih, ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitian yang super lengkap, serta free wifi.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

96.9 Elkoga Radio Bali, masih dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali. Sudah 10 menit ya lepas dari jam 5 sore. Gimana? Sudah pada mau pulang kantorkah Anda? Atau buat yang masih ada lemburan, jangan berkecil hati, mending happy-happy sambil ditemenin sama lagu favorit, ya gak sih? Mau lagu dari Blantika Music Indonesia ataupun mancanegara, gaskan sekarang juga requestannya ya, karena masih ada 1 jam lagi nih kebersamaan kita. Requestannya bisa via WhatsApp di 081236155969, bisa juga nih via DM di @elkogafm. Seperti Deita di seputaran Denpasar yang katanya mau request lagunya Nauf, Kau Masih Kekasihku. Ini ya, baru aja diputerin. Semoga bisa menemani sore ini biar makin semangat lagi untuk aktivitasnya. Deita juga mau kirim salam buat semua yang lagi dengerin Elkoga Radio Bali. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan terima kasih Kak Riri. Thank you. Kita move lagi. Ada siapa ini yang sudah request? Kita baca-baca lagi ya. Ada ini, selamat sore Riri, ada Adi Saputra di seputaran Jagapati yang katanya mau request lagunya Viretel Yas yang judulnya Dengarkan Curhatku. Salamnya buat Riri Marinka aja, terima kasih dan selamat bertugas. Kemudian juga ada Nyoman Latri di seputaran Mambal, Abian Semal, ini katanya mau request lagunya Ungu Demi Waktu. Salamnya buat Elkogers dimanapun Anda berada, buat Ririnya kebagian, terima kasih. Terus juga ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, hadir bosku ya, ini mau request lagunya Avril, tadi sudah diputerin yang I Will Be. Kirim salamnya buat aku aja yang lagi santai, buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Oke. Terus juga nih, hai Kak, semangat Senin, salam kenal ada Sherwis gitu, katanya mau request lagu Roni Parulian yang judulnya Pesona Sederhana, ditungguin buat karirnya, katanya salam kenal, semangat siarannya, terima kasih. Ada Alex ya, yang ada di seputaran Denpasar, kata ini mau request lagunya Kehlani G-EZ yang tadi Good Life, tadi sudah diputerin, semoga terhibur juga Alex. Terus ada siapa nih, halo Kak, selamat sore, ada Mary di seputaran Gunung Agung Denpasar yang katanya mau ikutan juga request lagu Roni Parulian. Semoga ini sudah masuk playlist. Ditunggu ini ya Pesona Sederhananya. Salamnya buat Kak Riri aja yang siaran sore ini. Selamat bertugas, sehat selalu Kak. Oke. Terus ada siapa lagi ini? Oke, kita baca dulu, ada Pipin Kedua gitu ya. Pipin Kedua namanya. Katanya mau request juga Roni Parulian, ditungguin singlenya. Ini salamnya buat Elkogers aja dimanapun katanya berada. Banyak yang request Roni Parulian ya, semoga ini bisa masuk juga nanti hari Minggu, oke? Terus mungkin buat Anda jangan sampai menunggu terlalu lama karena sesi kedua tinggal lagi beberapa menit aja, kita sampai di jam 6 sore. Jadi untuk Anda yang mungkin mau request, ingat di 081236155969. Jadi kita balik ke single dulu, Riri pilihin dari miliknya Ungu, ini dia Demi Waktu, spesial untuk Ibu Nyoman Latris Putaran Mambal tadi ya.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Club.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Hey, watch that! I need some music! It rocks! Yeah!
6: You are listening!
7: 96.9

96.9 Elkoga Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Saya rekomendasikan kuliahnya langsung di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa ya. Jadi adalah pilihan logis buat kamu yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Jadi di sini ada 4 program studi yang terakreditasi A, unggul A yang bisa Anda pilih. Ada konsentrasi budidaya pertanian dan produksi, serta pengolahan produk hortikultura. Ini masuk di program studi agroteknologi. Jadi untuk Anda yang mungkin mencari perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, untuk konsumsi maupun estetika bisa banget di program studi ini ya. Kemudian juga ada program studi peternakan. Di sini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Ini konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengelolaan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan perikanan. Kalau ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah. Kenapa harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Selain itu tengok juga fasilitas kampus kelas yang super bersih, ber-AC, laboratoriumnya lengkap, kemudian juga free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga segera daftar kuliahnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa langsung klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung menghubungi di 081338665310 atas nama Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP atau di 081338576547 atas nama Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI.

96.9 Elkoga Radio Bali. Ini spesial untuk Axel yang ada di seputaran Ubud yang barusan sudah telepon Riri ya. Semoga terhibur ya Axel ya. Ini tumben banget loh Axel nongol lagi di Elkoga Radio Bali. Kemudian juga ada Method Suti yang ada di seputaran Denpasar juga. Ini katanya, selamat sore Riri, mau request dong lagunya Pasto. Ditungguin ya, kalau masuk playlist pasti diputerin. Kemudian juga ada Bu Ayu, ada yang cantik nih, ada Mbak Riri, apa kabar? Baik Bu Ayu ya, sehat-sehat. Lagunya mau di Ayunda yang mana aja boleh. Tadi sudah diputerin yang Kejar Mimpi. Katanya kangen banget nih, sama siapa? Sama Riri kah? Buat Elko Girls katanya sehat-sehat semuanya. Cantik banget kata pilihan lagunya. Oh, sudah langsung di komen sama Bu Ayu. Thank you ya Bu Ayu. Elko Girls, biasanya kalau katanya sih salah satu cara sederhana buat ningkatin dopamin di sore hari itu melakukan hal yang Anda sukai. Kira-kira apa nih hal yang Anda sukai? Anda bisa ngobrol mungkin barengnya sama sahabat gitu ya, sama orang terkasih, jalan santai mungkin sebentar, sekedar menikmati langit sore, atau dengerin lagu favorit, itu bisa jadi ini hal yang paling disukai ya. Karena hal-hal kecil seperti ini bisa banget bikin mood naik, pikiran Anda jadi rileks dan energi terasa kembali. Yes, tentunya biar sore Anda makin seru, stay tune terus barengan sama Riri Marinka di Sunset Program, tentunya di 96.9 Elkoga Radio Bali. Siapa tahu berikutnya ya, lagu berikutnya bisa jadi penyelamat mood Anda hari ini, atau pengen langsung requestan lagu karena masih ada 30 menit ke depan. Yes, jangan di apa ya, jangan diabaikan waktunya, ambil handphonenya sekarang juga. Requestannya via WhatsApp di 0812361555969.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
3: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis Area Tabanan, toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juli 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
1: Radio Bali.

96.9 El Koga Radio Bali. Beberapa orang mungkin sudah menjadi kebiasaan makan sambil menonton film atau video di layar handphone ya. Ini kebiasaannya ternyata punya efek yang lebih besar dari yang kita kira. Di satu sisi memang terasa menyenangkan, makan mungkin jadi lebih seru, gak sepi, waktu terasa cepat berlalu. Tapi tanpa sadar, fokus kita jadi terbagi antara menikmati makanan dan juga mengikuti alur tontonan. Ketika perhatian terpecah seperti itu, otak tidak benar-benar mencatat jumlah makanan yang masuk nih, Alkogers. Akibatnya kita cenderung makan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Makan terlalu cepat tanpa benar-benar merasakan rasa dan teksturnya, atau malah merasa terus-menerus masih lapar gitu ya. Kalau efek jangka panjangnya bisa bikin pola makan berantakan, jadi perut terasa begah, sinyal kenyang untuk perut itu jadi kurang jelas. Selain itu, makan sambil menonton juga membuat kita kurang mindfulness nih, Alkogers. Harusnya momen makan ini adalah waktu yang tepat ya untuk memberi tubuh kita nutrisi dan menikmati prosesnya, bukan sekedar kegiatan yang hanya berjalan secara otomatis.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
0: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

0: 96.9 Eltoga Radio Bali sudah pukul 6 sore. Ini saatnya Riri Marinkanya harus pulang ya, karena penyiar setelah Riri ini sudah datang dan mengusir saya sepertinya ya. Langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali, tulus dari Raja. Dan tentunya sore kali ini ada Desta Arita yang tulus sekali menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi Senin 6 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda di sore menjelang malam hari ini, Elkoger? Semoga selalu sehat ya. Apakah Anda sudah di rumah atau mungkin masih di jalan pulang nih? Kalau dilihat lalu lintas sore ini masih cukup aman ya, Elkoger ya. Dari kawasan Renon sampai ke Cubung belum ada macet yang terlalu berarti. Dan tentunya untuk Anda yang masih dalam perjalanan, semoga sampai di rumah atau sampai di lokasi tujuan Anda dengan selamat. Tapi untuk Anda yang sudah di rumah nih, lagi bikin apa Elkoger? Apa lagi masak-masak, persiapan makan malam? Atau mungkin ada yang lagi bersiap-siap, mandi, berpakaian karena ingin makan malam atau dinner di luar bersama orang tersayang atau terkasih Anda? Wah, jangan lupa nanti kalau misalnya sudah berangkat, jalannya pelan-pelan Elkogers ya, jangan terburu-buru karena ingat, jatuh di jalan tidak seindah jatuh cinta. Waduh. Ya, Elkogers, di sore kali ini ada saya Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda di High Noon ya. Tentunya di High Noon kali ini bakal ada informasi menarik tentunya untuk Anda simak. Dan gak lupa juga ditemani sama lagu-lagu asik ala Elkogers Radio Bali. So, atensi terus Elkogers sampai jam 8 malam nanti bareng Desta Arita.

0: El Cougar Radio Bali. Sakitnya tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Takkan terganti Elkogersia. Jika masa muda kalian Anda pakai digunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, wah, itu masa-masa muda kalian tidak akan terganti Elkogersia dan tidak terulang lagi. Jadi manfaatkanlah masa muda Anda, misalnya untuk mencari ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya Elkogers. Karena apapun cita-cita Anda, ini satu hal yang selalu dibutuhkan sebenarnya Elkogersia adalah kemampuan untuk mengelola atau manajemen. Karena itu, saya punya informasi menarik dari salah satu kampus manajemen terbaik di Bali, Elkogers. STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Sebenarnya Anda pernah kepikiran gak sih, Elkogers? Ilmu manajemen itu adalah salah satu ilmu yang paling luas manfaatnya. Mau kerja dimanapun, hampir semuanya itu butuh kemampuan manajemen. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai punya usaha sendiri sebagai pengusaha juga, itu semuanya perlu ilmu manajemen yang baik ya. Nah, kalau bicara kampus manajemen di Bali nih, STIMI Handayani adalah salah satu kampus yang sudah legend Elkogers. Karena berdiri sejak 1979, STIMI Handayani ini menjadi kampus manajemen pertama di Bali yang konsisten fokus di bidang ilmu manajemen. Jadi bukan cuma legend karena usianya aja ya, tapi juga karena kualitas alumninya nih. Jadi banyak banget lulusan STIMI Handayani yang kini sukses berkarir di instansi pemerintahan, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di Bali gitu ya, di luar Bali maksudnya. Di luar negeri mungkin ada juga nih. Nah, kenapa sih bisa begitu? Karena kan di era AI dan teknologi digital secanggih apapun, semuanya itu tetap membutuhkan ilmu manajemen. Dan teknologi memang terus berkembang, tapi tanpa kemampuan mengelola, hasilnya tentu tidak akan maksimal, Elkogersia. Dan STIMI Handayani ini lokasinya juga strategis banget di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi Elkogers, kalau misalnya Anda habis kuliah mau pergi ke mall, mau ngerjain tugas, nongkrong, atau mungkin langsung berangkat kerja ya, semuanya bisa gampang. Tinggal sat-sat sampai deh, karena kan STIMI Handayani di pusat kota ya. Yuk, saatnya jadi bagian dari kampus manajemen yang sudah terbukti kualitasnya, Elkogers. STIMI Handayani, legend kampus manajemen di Bali, siap mengantar Anda menuju masa depan yang lebih baik. Nah, untuk info pendaftarannya, untuk Anda yang penasaran ya, bisa melalui WhatsApp-nya di 0821-4566-6199. Sekali lagi, 0821-4566-6199. Dan Anda juga bisa follow media sosialnya STIMI Handayani di Instagramnya @STIMIHandayani. Di TikToknya juga ada nih @STIMIHandayani, Facebooknya STIMI Handayani, dan tentunya ada juga YouTube-nya STIMI Handayani.

96.9 El Koga Radio Bali. Asal kau bahagia, benar banget kalau awal bulan seperti ini melihat promo atau diskon di mana-mana gitu El Kogers ya, pasti rasa hati sangat berbahagia gitu. Tapi kan kadang pusing juga El Kogers ya, kalau awal bulan pengen belanja bulanan tapi kok malah harganya normal-normal aja nih, gak ada gitu diskonnya ya. Tapi di Klinis Grosir berbeda El Kogers. Malah kalau Anda berbelanja di awal bulan, di akhir bulan, pertengahan bulan, Klinis Grosir malah memberikan banyak promo dengan berbagai kebutuhan rumah tangga yang tentunya Anda perlukan. Mulai dari kebutuhan anak, kebutuhan orang dewasa, baik wanita maupun pria, lengkap pokoknya El Kogers ya. Nah, untuk Anda yang penasaran promo apa aja sih ini yang diberikan oleh Klinis Grosir saat ini El Kogers ya. Untuk Anda yang suka banget nyemil di rumah atau mungkin buat temen nonton Piala Dunia nih, ada Citato Big Size Spicy Chicken yang ukuran 168 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp3.000. Ada juga Fiesta Karage ukuran 400 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp7.000. Nah, habis makan biasanya belepotan nih. Ini ada tisu untuk Anda, Pasio Smart Facial Soft Pack isi 390 ya, mendapatkan potongan harga hingga Rp3.500. Selain itu ada juga snack-snack kecil-kecilan nih. Ada Simba Cereal Magic Rainbow ukuran 150 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp2.000. Ada juga Dylan Cookies Choco Chips yang ukuran 69 gram mendapatkan potongan harga Rp2.100. Atau mungkin Anda yang mempunyai anak bayi ya, yang masih memakai Pampers, atau mungkin ada yang baru lahiran El Kogers, ini ada Makuku Air Diaper Slim Tape untuk newborn ya. Setelah mendapatkan potongan harga, sekarang harganya hanya Rp99.900. Nah, itu kan banyak banget promo yang diberikan sama Klinis Grosir nih ya. Jadi Anda nggak perlu ragu-ragu lagi El Kogers untuk berbelanja di Klinis Grosir, karena sudah jelas banget yang saya beri kisi-kisi tadi promonya ya. Banyak banget dan tentunya barangnya lengkap juga. Dan yang gak ketinggalan, cabangnya Klinis Grosir ini ada di mana-mana El Kogers. Coba deh Anda bisa cek langsung ke Klinis Grosir terdekat dari lokasi Anda, apakah benar promo-promo yang saya sebutkan tadi ya kan. Semua akan terbukti di Klinis Grosir. Jadi langsung aja El Kogers, ajak semua saudara Anda, gebetan Anda, pasangan Anda, suami Anda, istri Anda untuk berbelanja di Klinis Grosir terdekat dari lokasi Anda. Karena Klinis Grosir termurah dan terlengkap.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Melawan restu, tapi jangan sampai kita melawan apa yang sudah kita usahakan, Elkogers ya. Jadi ketika kita sudah berjalan lalu di pertengahan jalan kita ingin menyerah, jangan dilawan Elkogers, dihadapi, diselesaikan gitu ya. Apalagi untuk Anda yang sampai sekarang nih masih bingung untuk mencari rekomendasi tempat kuliah yang mana nih ya, agar nantinya sampai di pertengahan jalan Anda tidak ingin keluar gitu, atau sampai bilang, aduh saya salah jurusan nih, gak cocok nih kerja di sini nih, masa depan saya sepertinya kurang cerah kalau kuliah di sini. Nah jangan sampai kayak gitu ya Elkogers ya. Dan untuk Anda yang memang tertarik dalam dunia pertanian, sains dan teknologi, saya ada rekomendasi Elkogers untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena Universitas Warmadewa ini pertama bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan yang kedua ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Apalagi pertanian modern saat ini kan tidak melulu tentang bercocok tanam Elkogers ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget nih dengan dunia sains, teknologi, dan tentunya inovasi. Jadi ada 4 program studi yang sudah terakreditasi A atau sudah akreditasi unggul yang bisa Anda pilih nih Elkogers. Yang pertama ada program studi agroteknologi di mana berfokus pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan nih. Nah kalau program studi yang satu ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir nih ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Kalau program studi yang ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta mempertahankan dan memperhatikan juga Sustainable Development Goals atau SDGs. Karena nantinya prinsip SDGs ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi sudah banyak sekali ya program studi yang saya sebutkan, dan semuanya itu program studinya sudah terakreditasi A, Elkogers. Selain itu apalagi nih keunggulan FPST Unwar? Nah selain 4 program studi yang sudah terakreditasi A, staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya Elkogers ya, di mana kelasnya itu bersih banget dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi ya untuk menentukan kuliah di mana. Putuskan sekarang juga Elkogers, segera daftarkan diri Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Nah untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665310, atau bisa juga nih dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI di nomor 081338 576 547.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Tertawan hati. Apakah Anda masih tertawan di jam ini Elkogers? Karena Anda masih mendengarkan saya. Iya. Tentunya kita masih di High Noon ya, edisi kali ini di Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi kali ini Senin 6 Juli 2026. Aduh, karena seringnya Anda tertawan ya Elkogers ya. Nggak kerasa sudah satu jam juga saya menemani ruang dengar Anda Elkogers, dan tentunya masih ada beberapa informasi menarik, informasi dari dalam maupun luar negeri yang akan saya sampaikan serta informasikan untuk Anda. Bagaimana malam ini Elkogers, apakah Anda sudah persiapan berangkat makan malam, atau mungkin masakan Anda yang dari sore tadi sudah jadi nih, malah sekarang lagi berkumpul bersama keluarga menikmati hangatnya nasi putih, nasi panas ya kan, disendok satu persatu ke dalam piring sambil mendengarkan suara saya yang merdu ini. Iya. Jadi satu keluarga pada fokus ya, pada fokus makan maksudnya. Tentunya enggak lupa juga di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia kali ini saya akan memutarkan lagu-lagu asli dari Belantika Musik Indonesia untuk menemani aktivitas Anda Elkogers. So jangan kemana-mana, atensi terus bareng Desta Arita sampai jam 8 malam nanti.

0: apa, happy aja.
1: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku.
2: Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
3: Eh, kenapa kalian berkelahi?
1: Radio C, mendingan radio P.
3: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
4: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
3: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali hingga akhir waktu. Kalau ngomong-ngomong hingga akhir waktu, namanya ilmu tidak akan lekang oleh waktu, Elkogers ya. Akan ada selamanya sampai Anda tidak ada di dunia ini, atau mungkin seseorang yang memahami atau mendalami suatu ilmu itu sudah tidak ada di dunia ini, tapi ilmu tidak akan pernah habis, Elkogers. Nah, tentunya untuk mencari sebuah pendalaman ilmu gitu ya, Elkogers ya, Anda pasti perlu bersekolah, mencari ilmu setinggi mungkin. Nah, untuk Anda nih yang masih bingung berkuliah di mana saat ini, Elkogers ya, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, di mana ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST UNER ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau sudah akreditasi A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir, Elkogers, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Kalau program studi yang satu ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, SDGs ini nantinya ini sebuah prinsip yang akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Wow, luar biasa ya 4 program studi yang sudah akreditasi A ini. Dan apa sih alasan lain Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap, Elkogers, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya itu bersih banget dan berasih tentunya ya. Laboratorium pembelajaran dan penelitian juga lengkap, dan ini yang ditunggu-tunggu anak muda, free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, Elkogers. Anda harus memutuskan sekarang juga ya. Segera daftarkan diri Anda, keponakan Anda, saudara Anda, dan yang mau kuliah pokoknya tahun ini yang Anda kenal di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
1: Yang penting, beritanya beli.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM Elkogel Radio Bali. Jiwa yang bersedih, tapi untuk saat ini jangan bersedih dulu Elkogers ya. Jika Anda sedang bersenang hati atau lagi keluar semua ide kreatif Anda, sekaligus Anda cinta dengan sejarah Buleleng nih, nah ini kesempatan Anda Elkogers, dimana pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini tuh lagi menggelar sayembara penamaan kawasan titik nol Kota Singaraja. Itu tepatnya berada di kawasan Tugu Singa Ambara Raja ya, tepat di depan kantor Bupati Buleleng. Jadi kawasan bersejarah ini baru saja selesai ditata Elkogers, dan tentunya ke depan akan menjadi ikon wisata malam dan ruang publik bergaya kolonial serta heritage. Wah, keren banget nih ya Pemkab Buleleng. Menariknya lagi Elkogers, pemenang sayembara akan membawa pulang hadiah utama sebesar 5 juta rupiah. Dan Elkogers bisa mengusulkan nama menggunakan bahasa Bali, bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Sanskerta. Wih, canggih sekali kalau Elkogers bisa pakai bahasa Sanskerta ini, luar biasa. Nama yang diajukan diharapkan memiliki nilai historis, ada filosofisnya juga, dan mencerminkan karakter kawasan pemerintahan Singaraja Elkogers. Jadi setiap peserta bahkan boleh mengirim lebih dari satu usulan. Dan untuk diingat, batasan pengiriman usulan nama ini sampai tanggal 28 Juli 2026 ya. Dan sayembara ini khusus difokuskan untuk masyarakat umum Buleleng, bukan pegawai Pemkab Buleleng ya, tolong. Jadi kalau misalnya untuk pegawai Pemkab nih, jangan ikut-ikutan lomba. Berikan kepada masyarakat umum kesempatan untuk ikut lomba di dalam menentukan nama titik nol Kabupaten Buleleng ya. Pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 29 Juli 2026, Elkogers. Jadi untuk Anda, jangan ragu-ragu, Anda bisa mencoba Elkogers ya. Anda bisa meramaikan kegiatan ini dan jadilah salah satu orang yang ikut berkontribusi memberi identitas baru bagi salah satu kawasan bersejarah di Buleleng.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Kau rumahku. Tapi memang kalau misalnya rumah ini kan banyak macamnya gitu Elkogers ya. Kau rumahku berarti seseorang itu merupakan tempat ternyamannya dia untuk pulang. Mungkin kalau misalnya dia lagi stres atau lagi kalut, ada seseorang yang bisa menjadi tempat ternyaman untuk dia bercerita, untuk dia mengeluarkan keluh kesahnya, jadilah dia rumah. Bahasanya kan seperti itu ya. Tapi untuk seorang anak, rumah yang paling diidam-idamkan atau yang paling diimpikan kalau bisa berlangsung terus, yaitu kedua orang tuanya Elkogers ya. Karena jika Anda tahu Elkogers, rasa percaya diri anak itu memang dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan orang tuanya setiap hari ini. Nah, anak yang percaya diri itu cenderung berani lebih, apa ya, tidak takut untuk mencoba hal baru gitu. Terus anak ini mandiri dan tentunya mampu mengungkapkan perasaannya. Sebaliknya anak yang kurang percaya diri, Elkogers, biasanya dia takut gagal, mudah sekali menyerah, bahkan nih sering banget membandingkan dirinya dengan orang lain. Aduh, itu permasalahan yang mungkin banyak ya anak-anak di luaran sana atau mungkin di sekitaran kita yang merasakan hal tersebut. Nah, ada beberapa kebiasaan sederhana sebenarnya Elkogers yang bisa kita terapkan di rumah. Jadi Anda bisa memberikan apresiasi atas usaha anak Anda. Bukan hanya hasilnya saja. Jadi ketika anak Anda mendapatkan suatu kekalahan, jadi tidak sesuai dengan ekspektasi dia, tapi dia sudah berusaha, tetap berikan apresiasi atas usaha apa yang sudah dilakukannya Elkogers ya. Karena itu merupakan salah satu apresiasi tentunya terhadap dirinya juga. Jadi dia tidak disalahkan 100% atas kegagalannya itu gitu loh. Nah, Anda juga bisa mempercayakan tanggung jawab sesuai usia anak Anda. Lalu beri kesempatan untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan pendampingan tentunya ya. Jangan lupa dengarkan pendapat anak Anda tanpa harus menghakimi. Hindari membanding-bandingkan anak Anda dengan anak yang lain dan dukung mereka mengikuti kegiatan yang sesuai minat serta bakatnya. Karena jujur untuk pribadi saya sendiri, dibanding-bandingkan dengan anak orang lain yang misalnya lebih pintar, lebih hebat, lebih rajin gitu ya, itu membuat kita jadi malah tambah malas gitu. Misal nih ada anak tetangga sebelah, wah rajin banget tiap pagi nyapu halaman gitu ya. Terus kita dibanding-bandingin, tuh lihat si A, pagi-pagi dia udah nyapu halaman tuh, bantu orang tuanya dan segala macam. Padahal sebenarnya kita ada niat untuk bersih-bersih nyapu, tapi karena dibanding-bandingkan jadi males, iya gak sih? Tapi itu menurut pribadi saya aja Elkogers ya. Dan sisanya mungkin bisa inisiatif dari seorang anak tentunya. Mereka tidak mungkin, kalau pribadi saya, kalau misalnya mereka sudah dididik dari kecil, didikan orang tua yang memang baik dan benar gitu ya, tidak mungkinlah seorang anak hanya kerjaannya tidur terus gitu Elkogers. Anda juga bisa mawas diri sebagai orang tua, berkaca juga apa sebenarnya yang salah dari diri saya gitu. Kenapa nih anak saya bisa jadi seperti ini gitu. Jangan melulu menyalahkan anak 100% gitu ya. Dan gak kalah penting juga Elkogers, Anda bisa mengajarkan self-talk positif kepada anak Anda. Misal, contohnya nih, gak apa-apa kok kalau salah, aku atau saya bisa belajar dan mencoba lagi. Jadi ketika anak Anda mengalami suatu kegagalan, dia bisa membahasakan self-talk positif itu kepada dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan terpuruk atau menjadi stresnya tuh yang stres banget gitu Elkogers ya. Karena kalimat sederhana seperti ini tuh dapat membantu anak Anda membangun keyakinan tentunya atau rasa percaya dirinya sendiri. Dan karena pada akhirnya Elkogers, rasa percaya diri itu tidak tumbuh dari kesempurnaan ya, tetapi dari dukungan dan tentunya kasih sayang yang konsisten dari kedua orang tua.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Wah, gak kerasa Elkogers, 2 jam sudah saya menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi kali ini Senin 6 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi bareng saya Destarita dari jam 6 sore tadi ya. Dan tentunya semoga informasi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat semuanya untuk Anda Elkogers. Baiklah, akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beraktivitas, and goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta.
1: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.
5: The Amazing FM Elkoga Radio Bali.

0: Kitty.
1: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Eh, kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKOGER Radio Bali. Selamat malam dan selamat datang di hari Seninnya LKOGERS. Di hari Senin tanggal 8 Juli 2026, hari yang sering dijadikan kambing hitam untuk rasa lelah, rasa malas, dan perasaan ingin kembali tidur lebih lama. Siapa sih yang gak ingin tidur lebih lama ya? Apalagi kemarin kita habis weekend, habis hari Minggu, pasti hawanya kebawa nih untuk di hari Senin. Tapi malam hari ini LKOGERS dan ingin mengajak LKOGERS melihat Senin dari arah yang sedikit berbeda. Karena malam hari ini di Rest and Dream edisi I Like Monday, kita akan membaca sebuah puisi yang berjudul My Guts Are Popping, My Veins Are Waking, karya dari Intan Melinia. Kumpulan puisi yang lahir dari luka, dari kehilangan, dan hari-hari ketika hidup terasa terlalu lebih berat. Atau mungkin ada yang merasa berat hari ini LKOGERS, nah pas banget nih kita akan membahas puisinya. Tapi justru disitulah Dani menemukan sesuatu yang menarik dalam puisi ini. Di balik semua kesedihannya, puisi-puisi ini terus berbicara tentang bertahan, tentang kembali berdiri, dan tentang keberanian untuk memulai lagi. Dan bukankah itu yang sebenarnya dilakukan setiap hari Senin kan LKOGERS? Dan mungkin kita tidak perlu langsung mencintai hari Senin ya. Cukup percaya bahwa setiap awal minggu membawa kesempatan baru untuk mencoba sekali lagi. Dan selain itu juga LKOGERS Dani mengundang LKOGERS untuk ikut gabungan melalui WhatsApp untuk kirim-kirim salam dan request lagu ke nomor telepon 081-236-155-99. Boleh juga di Facebook kita di Elang Kosa Gagana dan di Instagram kita di @LKOGERS FM.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralentas.net.id.
2: 96.9

96.9 FM Radio Bali. Ada satu puisi yang sejak pertama dibaca langsung membuat Dani berhenti beberapa saat, Nyelko guys. Puisi itu di tengah hutan yang sedang terbakar. Gambaran yang terdengar begitu mustahil, tapi justru terasa sangat nyata. Dalam puisi yang berjudul Two Seasons, There Is Nowhere to Turn, Intan menggambarkan bagaimana di tengah hutan yang hangus masih ada sebuah tempat kecil untuk duduk, untuk merenung, dan pada akhirnya melihat cahaya. Dan kalau dirasa hidup itu juga sering seperti itu ya, Kogers. Kita menunggu semuanya membaik dulu sebelum mau melangkah. Padahal sering sekali hidup tidak memberikan kemewahan seperti itu. Kita tetap harus bangun, tetap bekerja, tetap berkuliah, tetap menjalani aktivitas, menjalani hari, bahkan ketika keadaan di sekitar kita masih terasa seperti hutan yang terbakar. Dan mungkin menyukai hari Senin bukan berarti semuanya sudah baik-baik saja, tetapi percaya deh Kogers bahwa masih ada satu cahaya kecil yang layak kita tuju. Harapan tidak selalu datang sebagai matahari yang menyinari seluruh langit, kadang ia hanya cukup terang untuk menunjukkan satu langkah berikutnya.

96.9 Radio Bali. Kalau dipikir-pikir lagi nih Kogers, hari Senin mungkin satu-satunya hari yang dibenci bahkan sebelum benar-benar dimulai. Biasanya hari Minggu malam itu terasa belum selesai ya, tapi media sosial sudah penuh dengan kalimat besok Senin lagi. Wah, besok Senin lagi. Itu berat harinya ya. Padahal sebenarnya kan gak begitu ya Kogers. Dan tadi seperti yang sudah Dani bacakan ya Kogers, kita tadi sudah membaca salah satu puisi karya dari Intan Melenia yang berjudul My Guts Are Popping, My Veins Are Waking. Zin atau puisi yang lahir dari pengalaman menghadapi hari-hari yang dipenuhi kehilangan, dipenuhi kecemasan dan depresi. Tentunya ada yang menarik nih Kogers dari puisi ini. Hampir tidak ada satupun puisinya yang menyalahkan waktu, menyalahkan kalender ataupun nama hari. Yang berat selalu berasal dari sesuatu yang jauh lebih dekat. Pikiran yang tidak bisa diam, kenangan yang belum selesai, atau luka-luka yang diam-diam masih dibawa kemanapun kita pergi. Mungkin itu sebabnya hari Senin biasanya terasa begitu melelahkan. Bukan karena Senin datang membawa beban baru, tapi karena kita sendiri yang datang ke hari Senin sambil membawa beban minggu yang lalu. Kadang memang kita lakukan itu ada rasa takutnya sedikit ya. Bukan datangnya di hari Senin, tapi melainkan kenyataan bahwa kita masih harus membawa luka yang lama ke minggu-minggu selanjutnya.

0: Radioku.
1: Bukan TV Radioku.
0: Bukan TV Radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Iya, kamu yang gitu. Ini kan Radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku. Aku kan mau dengerin Radio C.
1: Ah, Radio C. Mendingan Radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Nelkogar Radio Bali. Sekarang sudah waktunya Nelkogar sedang ingin menyapa yang sudah ikut gabungan melalui WhatsApp dari Nelkogar Radio Bali. Ada dari siapa ini ya duluan ya? Ada dari Maci Halan. Wah, ini kayaknya habis nonton Piala Dunia nih dari Seputaran Petanu, yang mau request lagunya Tulus yang berjudul Dirika. Boleh banget, nanti ditunggu aja lagunya ya. Terima kasih untuk Kak Dani selalu bertugas dan semoga sehat selalu Kak. Amin. Terima kasih doanya ya. Kita lanjut lagi Alkogers. Ada dari Kade Giri Mahendra dari Seputaran Sanur yang mau request lagunya One Direction, Best Song Ever. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selalu bertugas. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Besok mau boleh dong review film Upin Ipin, Kak. Wah, tahu banget ya kalau besok ada review film bareng Dani Basyari. Tapi ditunggu aja ya, besok kita akan membahas film apa, karena takutnya nanti spoiler. Dan hari Minggu kita bahas lagi yang pemain Jepang itu, Kak. Ya, nanti masih lama ini baru hari Senin. Sabar ya, nanti bakalan Dani bahas terus satu. Tapi tenang aja, ditungguin aja dan jangan lupa selalu dengarkan Nelkogar Radio Bali karena ada Dani di sini. Apa sih, receh sekali ya. Oke, lanjut lagi Nelkogars. Ada dari Made Hendra dari Seputaran Tabanan yang mau request lagunya Alan Walker, Sing Me to Sleep. Kirim salamnya buat aku yang lagi bersantai. Wah, selamat bersantai nih untuk Made Hendra. Buat bosku Kak Dani, terima kasih dan selamat malam. Oke, ditunggu lagunya. Terus juga ada dari Nyoman Latri dari Seputaran Abian Semal yang mau request lagunya Andra and the Backbone yang berjudul Musnah. Kirim salamnya untuk sahabat Elkogers dan Pak Dani, terima kasih ya. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya. Dan juga ada dari siapa ini? Dari Adi Seputra dari Seputaran Abian Semal juga. Kebetulan Adi Seputra ini cucunya dari Ibu Nyoman Latri yang mau request lagunya Rosa, Ku Menunggu. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Dan ada lagi Nelkogers dari kalau bisa disebut namanya Melania nih. Wah, kebetulan banget nih, kok pas banget dengan puisi yang akan Dani bahas nih. Salam buat Kak Dani salamnya, dan juga semangat Kak untuk malam hari ini siarannya. Dan buat teman-teman yang semua yang sudah dengerin malam ini, untuk Jimmy, untuk Sky dan Pikri, have a wonderful night. Dan saya mau request lagunya Sign of the Times nya Harry Styles Kak. Oke, ditunggu lagunya ya. Wah, ini banyak sekali nih kayaknya yang dengerin. Oke, nanti ditunggu lagunya ya.

96.1. Pernah tidak kau garis berada di sebenarnya ramai tapi tetap merasa sendirian? Nah, Dani pun juga pernah merasakan demikian ya, atau justru sedang sendirian ya Kogar sekarang, tapi kepala rasanya itu lebih ramai atau lebih bising daripada keramaian itu sendiri. Dan di pada zin ini ada sebuah puisi yang berjudul Empty Room atau ruangan yang sunyi, di mana di dalamnya adalah sebuah ruangan kosong yang justru dipenuhi suara-suara yang berteriak, keinginan-keinginan yang saling bertabrakan, dan dinding-dinding yang terasa rapuh. Rasanya banyak dari kita pernah mengalami keadaan seperti ini ya. Dan hari Senin itu sebenarnya biasanya datang dan memulaikan pekerjaan-pekerjaan baru, rutinitas yang kembali berjalan, tetapi yang paling melelahkan justru bukan pekerjaan itu sendiri, dan juga yang paling melelahkan adalah suara-suara di dalam kepala yang tidak ikut berhenti ketika akhir pekan selesai. Tentang masa depan kah, atau tentang penyesalan, ataupun mungkin tentang hal-hal yang belum sempat kita selesaikan. Karena tidak semua keramaian terdengar dari luar, ada pula yang paling bising banget justru lahir dari dalam diri kita sendiri.

pulang kerja sudah ada yang ganteng dan cantik, atau mungkin habis makan ya baru lembur tadi, atau mungkin ada yang baru datang nih untuk baru berangkat untuk shift malam dan dalam perjalanan, dan nih doakan semoga sampai dalam tujuannya. Dan karena hari ini Alec Monday, Neil Koger spesial hari ini kita sedang membahas sebuah puisi dari karya siapa. Jadi di jam pertama tadi kita sudah berbicara tentang luka yang seringkali kita bawa memasuki minggu yang baru, tentang ruangan yang terasa penuh meski kosong, tentang badai yang tidak selamanya tinggal, dan tentang cahaya kecil yang masih bisa ditemukan di tengah hutan yang terbakar. Dan di jam kedua ini Elkogers Dani ingin mengajak Elkogers untuk melihat sisi lain dari karya Intan Melenia, bukan lagi tentang bertahan dari rasa sakit, tetapi tentang bagaimana seseorang perlahan belajar pulang kepada dirinya sendiri. Karena mungkin itulah arti sebenarnya dari memulai hari yang baru atau minggu yang baru di hari Senin ini. Dan pastinya tidak semua perjalanan membawa kita ke tempat yang baru ya. Ada perjalanan yang justru membawa kita kembali kepada diri kita sendiri. Dan selain itu Elkogers masih Dani buka ya untuk ikut gabungan melalui WhatsApp di 081236155909. Boleh juga ke Facebook kita di Elang Kosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Elkogers bisa untuk kirim lagu atau request salam, kok kebalik ya, request salam atau kirim-kirim lagu, dan Dani tunggu hingga di jam 11 malam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Tau gak LKG harus dari tadi tuh ada yang denger kayak suaranya ngos-ngosan atau kenapa? Karena sebenarnya Dani lagi gugup nih. Ternyata yang punya karya dari puisi ini ada Intan Melania yang ikut gabung. Tadi sempat deg-degan tuh. Wah, ternyata yang punya karyanya lagi dengerin nih. Dan lagi agak-agak malu nih sedikit nih, takut-takutnya nanti ada salah penyampaian kan. Jadinya gimana gitu, tapi enggak apa-apa lah ya. request lagu ya Kak Garcia, yaitu lagunya Harry Styles yang As It Was, dan juga malam ini siarannya, waduh seneng banget disemangatin. Terima kasih ya, dan semua yang sudah dengerin Alkoger malam ini, ada Kak Jimmy, ada Kak Sky, dan Kak Fikri. Have a wonderful night. Terima kasih. Wah, sama-sama. Terima kasih juga untuk Kak Intan yang memberikan kesempatan untuk saya membacakan puisinya, yang menurut saya ini puisinya sangat bagus sekali. Dan kenapa tidak ya kalau kita bahas di hari ini, tepatnya di hari Senin, apalagi kan puisinya tuh ada benang merahnya nih, bagaimana kita selain kita mencintai diri sendiri, karena hari ini temanya I Like Monday, bukan berarti kita tidak mencintai hari Senin. Wah, keren banget. Adalah Kak Alex dari Gianyar kalau tidak salah ya. Oh iya, benar banget, Kak Alex dari Gianyar. Selamat malam Kak Dani, selamat malam juga Kak Alex yang selalu hadir nih. Wah, terima kasih ya sudah hadir untuk menemani kita semua pada malam hari ini. Mau request lagunya Supernova Sayang. Salamnya buat Telkoger semuanya. Semangat selalu siarannya Kak Dani. Wah, terima kasih ya. Tak tunggu lagunya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya ya. Kita lanjut lagi nih Telkogers. Ada dari Ucil Marucil, dari pendengar dari masa depan. Wah, ini kayaknya pemain film sore ini. Depan ini kalau gak salah kata-kata yang ada di film sore. Dan filmnya sudah sempat kita bahas ya. Mungkin besok nih, karena tadi juga ada yang menyinggung besok kita akan membahas film apa. Ditunggu aja, karena ini masih hari Senin. Besok udah Selasa, besok aja kita bahas ya. Oke, diam. Untuk Kak Ucil, mau request lagunya Sela on Seven Radio. BTW kemarin di konser Sela on Seven, aku gak sengaja ketemu sama Kak Bagas loh. Ya sudah. Nah, siapa aja? Apa mungkin nanti suatu saat kita bisa bertemu ya, Kak? Oke, sukses masuk kebun, Kak. Dan sehat bahagia selalu, banyak uang selalu. Selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Ngomong-ngomong tentang konser ini, sayang sekali Dani tidak nonton. Hari Sabtu ya, kita sedang live juga, kita sedang siaran juga. Jadi Dani di sini menemani Alkoger semua yang mungkin sama seperti Dani tidak ikut nonton konser. Tapi enggak apa-apa lah ya, sudah lewat juga. Kita lanjut lagi Alkogers. Ada dari Kadegini Mahendra 2023 dari seputaran Sanur. Selamat malam Dani, selamat malam juga Kak. Mau request lagunya Last Chat featuring Giselle, Seluruh Nafas Ini. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Arigato gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya. Terus juga ada dari @kd929 dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya The Massive, Di Bawah Langit Yang Sama. Kirim salamnya untuk kakak aja dan terima kasih. Oke, sama-sama. Dan juga ada dari @kd@gmail.com dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Best Style Pompeii. Kirim salamnya untuk kakak aja, selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 LKG Radio Bali. Ada satu puisi yang menurut Dani menjadi jantung dari seluruh zinini LKG. Judulnya adalah The Reason I Can Tell. Sebuah puisi tentang seseorang yang tidak bisa kembali tapi juga tidak bisa mampu melangkah ke depan. Di dalam puisi ini menggambarkan seseorang yang seperti sedang bersembunyi dari badai, membawa rasa sakit begitu lama hingga berharap suatu hari semuanya cukup reda untuk bisa bangun lagi. Dani sangat suka sekali dengan puisi ini karena puisi ini tidak menjanjikan hidup akan selalu bahagia juga, tetapi ia hanya mengingatkan bahwa bahkan badai pun pasti punya akhirnya sendiri. Dan mungkin itulah alasan kenapa kita masih diberi hari Senin ya Kogers, bukan supaya hidup langsung berubah, tetapi supaya kita punya satu kesempatan lagi untuk mencoba berdiri meski hanya sedikit lebih tegak dibandingkan minggu kemarin. Ya, tidak ada yang bisa menjanjikan hidup akan selalu cerah ya, tetapi badai memiliki satu kelemahan yang sama, ia tidak pernah tinggal untuk selamanya.

96.9 Alkogar Radio Bali. Pernah merasa hidup seperti mengulang cerita yang sama gak, Alkogar? Seperti bangun pagi, bekerja, lelah, begitu terus berharap akhir pekan datang, lalu semuanya dimulai lagi dari awal. Ada satu puisi berjudul We've Been Here Before. Judulnya sederhana, tapi isinya mengingatkan bahwa hidup memang penuh pengulangan. Kita pernah menangis, kita pastinya pernah tertawa, kita pernah kehilangan, itu sudah pasti. Lalu mengalaminya lagi berulang-ulang kali, seperti roda yang selalu berputar di situ-situ aja. Tapi menariknya, puisi ini tidak memandang pengulangan itu sebagai sebuah hukuman. Justru ia mengajak kita menerima bahwa hidup bergerak dalam musim-musimnya sendiri. Dan mungkin hari Senin ini adalah salah satu musim itu. Ia selalu kembali bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita pernah berhasil melewati minggu-minggu sebelumnya. Kalau kita pernah bertahan atau bisa kuat nih sampai hari ini, Alkogars, mungkin kita juga mampu bertahan melewati minggu-minggu berikutnya dengan apapun yang akan terjadi di depan.

96.9 LKGR Radio Bali. Tadi kita sudah menyapa yang ada di WhatsApp, yang ada di Instagram. Sekarang gantian nih, kita akan menyapa yang sudah ikut gabungan melalui Facebook LKGR Radio Bali. Karena ada dari siapa ini? Dari Hendra dari Seputaran Denpasar yang mau request lagunya Coldplay, Viva La Vida. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Arigato gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi, ada dari Bligiri. Selamat malam Dani, selamat malam juga Bli. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Mau request lagunya Sen Loco Bli, yang santai aja. Kirim salamnya untuk Bli Dani aja. Terima kasih dan selamat malam. Oke, ditunggu lagunya. Terus juga ada dari Komang Ariani dari Seputaran Sanur yang mau request lagunya Doci Anxiety. Kalau nggak ada bisa diganti lagunya Maroon 5K yang Move Like Jagger. Kirim salamnya untuk kakak aja selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari Blikade dari Seputaran Sanur yang mau request lagunya Sheila on Seven, Lapang Dada. Kirim salamnya untuk kakak aja, terima malam, terima kasih dan selamat malam. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 LKGR Radio Bali. Ketika kita mendengar kata rumah, kebanyakan kan dari kita langsung membayangkan sebuah bangunan ya LKGR. Padahal sebenarnya belum tentu rumah adalah sebuah tempat. Dalam puisi Return to the Place Where I Belong, Intan menulis tentang kembali ke tempat di mana seseorang merasa menjadi dirinya sendiri. Dan ini ketika membaca puisi ini bukan sebagai perjalanan fisik ya LKGers, tapi melainkan perjalanan batin. Karena ada masa ketika kita terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain sampai lupa nih bagaimana rasanya merasa cukup menjadi diri sendiri. Dan mungkin tujuan dari kita semua di hari Senin sekarang ini ya adalah kita menjalaninya bukan sekedar menyelesaikan pekerjaan maupun perlahan kita menyelesaikan sesuatu yang mungkin diberikan kepada kita ya, melainkan sebuah hal yang kita temukan di jalan pulang menuju diri kita yang paling jujur. Rumah sebenarnya bukan selalu tempat kita dilahirkan. Terkadang rumah adalah saat kita akhirnya berhenti melawan diri kita sendiri.

96.9 El Koga Radio Bali. Ada tiga kata yang mungkin paling sulit diterima El Kogars oleh manusia zaman sekarang, yaitu it takes time, atau dalam bahasa Indonesianya semua itu butuh waktu. Karena memang semua orang zaman modern sekarang ini ingin cepat sembuh, apa-apa ingin instan, apa-apa ingin cepat berhasil, cepat bahagia dan sebagainya. Tapi dalam puisi dengan judul yang sama berbicara tentang belajar percaya kembali setelah kehilangan, tentang menerima bahwa cinta maupun pemulihan tidak pernah datang dalam semalam. Karena Dani rasa kita sering memperlakukan hari Senin mungkin dengan tidak adil ya, ataupun terkadang kita tidak adil nih memperlakukan seseorang maupun diri kita sendiri. Karena kita berharap mungkin satu minggu bisa langsung mengubah hidup kita, satu malam bisa mengubah hidup kita, bahkan beberapa menit kita merasa kayaknya aku bisa berubah deh sekarang. Padahal hidup kan itu sebenarnya tumbuh seperti akar pohon ya Kogers, tidak terdengar, tidak terlihat, tetapi diam-diam sedang bekerja di bawah permukaan. Dan mungkin perubahan terbesar bukan terjadi ketika kita berhasil berlari, tetapi ketika kita memilih untuk tetap berjalan. Karena tidak semua kemajuan bisa kita lihat hari ini, tapi bukan berarti hidup sedang dalam diam di tempat.

96.9 Alkogar Radio Bali. Setelah membaca semua puisi malam ini, Alkogars, Zen dari My Guts Are Popping, My Veins Are Waking membawa kita pada satu pertanyaan. Apa sih sebenarnya arti kalimat dari I Like Monday? Dan kalimat itu bukan berarti bangun pagi mendadak menjadi mudah atau semua beban tiba-tiba menghilang. Justru hidup seringkali terasa melelahkan dan tidak adil. Tetapi di sela semua itu selalu ada keberanian kecil yang terus kita ulang. Bangun dari tempat tidur, menyeduh kopi mungkin, dan berangkat bekerja lagi. Dan juga pastinya biasanya di pagi hari alarm akan kembali berbunyi dan jalan akan kembali macet. Tapi jangan terburu-buru untuk membenci hari Senin, Lekogers, karena mungkin hari itulah simbol paling sederhana dari cara kita bertahan. Sebuah kesempatan baru untuk menjadi sedikit lebih baik dari diri kita yang kemarin.

0: 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Dari Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 이해나무 거기 두세 이다모양기 도이가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
2: Ah radio Oce, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
1: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
4: Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Pabrik kekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: Nandi 6.9 Elkogar Radio Bali. Selamat pagi Elkogar.
1: Pagi ini kembali ada Mika Karisa
0: dan Yudha Kusuma di Elkogar Fresh Morning.
1: Cuma sampai jam 9 pagi.
0: Stay tune.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Sudah pada bangun di pagi hari ini. Ingat ini masih di hari Selasa, belum weekend ya.
1: Benar banget. Bangun untuk bekerja itu menjalankan kewajiban kehidupan ya. Jadi tetap jalankan dengan semangat, dengan ceria, dan pasti membuat kita semua menjadi semakin berbahagia.
0: Benar-benar. Semoga sih kehadiran kita berdua bikin Anda happy juga ya. Bukan malah aduh-aduh Yuda Mika matiin radionya, jangan.
1: Yuda Mika udah selesai ngomong belum? Kalau udah hidupin lagi ya.
0: Dan kita berdua, dan memang benar Mika Karissa hadir kembali pagi hari ini di Alkoga Fresh Morning.
1: Benar banget, ditemenin sama Yuda Kesuma dari jam 7 sampai jam 8 kita sudah menyiapkan lagu-lagu asik plus berita asik.
0: Oh iya benar.
1: Iya.
0: Dilanjut lagi jam 8 sampai jam 9 pagi masih lagu-lagu asiknya bener. Ada. Tapi juga sesinya beda.
1: Sesinya beda.
0: Iya, sesinya ngobrol asik edisi kali ini adalah telisi.
1: Tebakan liar dan asik pastinya ya. Tentunya sambil ditemenin oleh penyiar-penyiarnya juga gak kalah asik. Ada Yuda Kesuma
0: dan juga Mika Karissa.
1: Sampai jam 9.

0: Press that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: El Cougar Radio Bali.
6: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
7: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
6: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
8: bulan Juli 2026.
6: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
7: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.
9: Halo.
10: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
9: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
11: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
10: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
9: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
10: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
9: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
10: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
12: Sakitnya tuh di sini.
13: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
12: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
13: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
12: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
13: Klendis Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
12: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendis Smart sekarang ya, buat borong-borong.
0: Di Klendis Mart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendis Mart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
14: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendis Mart, pilihan yang termurah.
15: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha atau bos atau CEO.
1: Iya. Dan kampus ini adalah kampus manajemen terbaik di Bali loh ya.
0: Wih, bener.
1: Udah pasti STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Dan ini adalah yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen dan berdiri sejak tahun 1979.
0: Wah, saya belum lahir, kampus sudah ada. Keren, berarti udah terbukti ini memang paling legend ya. Dan ngomongin legend, gimana tentang alumni-alumninya? Semuanya sudah sukses, Elkogers, dan terkenal-terkenal ya. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali ya.
1: Dan kita juga sebenarnya perlu memahami ya bahwa ilmu manajemen ini kan diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI seperti sekarang dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Jadi kalau misalnya Anda memang ingin gitu ya lebih fasih dalam ilmu manajemen ini, ya ngampusnya di kampus yang satu ini ya. Lokasinya ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukad Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Tahu kan? Nah.
0: Ada juga mall, kan? Jadi misalkan abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout atau mau kerja, gampang, tinggal set-set.
1: Sangat-sangat strategis sekali Elkogers dari kampus STIMI Handayani. Gampang lah pokoknya kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen mendaftar menjadi mahasiswa di kampus yang satu ini, boleh banget Elkogers hari ini ya. Dan kalau misalnya butuh informasi pendaftarannya, boleh WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi ya, di nomor 082-145-666-199.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
3: Music Sport Bar. FM Elkoga Radio Bali.

0: liburan tentu kita harus mulai kuliah lagi. Apalagi kuliahnya kalau di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Kogers, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Dan Anda juga perlu tahu, Kogers, kalau di kampus yang satu ini ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A, dan tentunya bisa Anda pilih salah satunya ya. Seperti yang pertama itu ada agroteknologi, konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah ya. Selanjutnya ada prodi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, Elkogers, antara lain itu ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun itu sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Selanjutnya ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang tentu saja berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional, penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal secara kreatif serta memperhatikan sustainable development goals. Dan prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Semua prodi ini tentu saja diajarin sama dosen-dosen yang luar biasa ya. Staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya semuanya bersih, kelasnya ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian yang super lengkap, dan free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Informasi lebih lengkap silakan bisa langsung diklik saja di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: bagi hari ini.
1: Yes, kita sudah pegang Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026. Coba kita cek and recheck ada berita apa saja di Harian Umum Nusa Bali dari Yuda dulu deh.
2: Wah, ini perburuannya masih berlanjut.
0: Perburuan sekolah favorit. Sekolah favorit masih diburu. Sejumlah SMA negeri di Bali belum mendapatkan pendaftar jalur domisili, kata Elko Garcia. Minat calon murid terhadap SMA negeri di Bali itu masih terkonsentrasi pada sekolah-sekolah favorit di kawasan perkotaan. Sebaliknya, sejumlah SMA negeri di wilayah pinggiran bahkan belum memperoleh satupun pendaftar pada jalur domisili kependudukan hingga penutupan SPMB tahap kedua. Kepala PDD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan itu mengatakan seluruh data calon murid kini memasuki tahap verifikasi dan validasi sebelum hasil seleksi diumumkan pada 9 Juli 2026. Proses verifikasi dan validasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh calon murid yang lolos benar-benar memenuhi persyaratan sesuai jalur pendaftaran, ya katanya ya. Nah, berdasarkan data sementara Distrikpora Bali, kesenjangan minat antar sekolah ini masih terlihat cukup tajam pada jalur domisili. SMA Negeri 1 Marga pendaftar belum menerima satupun pendaftar dari kuota 130 siswa. Kondisi serupa juga terjadi di SMA 1 Atap Klumpu yang belum memiliki pendaftar untuk kuota 22 siswa. Minat rendah juga terlihat di SMA Negeri 1 Payangan yang baru menerima 6 pendaftar dari kuota 108 siswa. SMA Negeri 3 Mengui dengan 7 pendaftar dari kuota 65 siswa, serta SMA 1 Atap Nusa Penida yang hanya menerima 3 pendaftar dari kuota 65 siswa ya. Sebaliknya, sekolah-sekolah favorit kembali dibanjiri peminat. Pada jalur domisili, SMA Negeri 7 Denpasar mencatat pendaftar terbanyak, yakni 328 orang untuk kuota 86 siswa, disusul SMA Negeri 4 Denpasar dengan 370.